Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada? Kembali lagi menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat ya, tepatnya tanggal 19 Juni 2026. DMK ya, setia menemani Anda di malam hari ini hingga nanti jam 10 malam. Tentunya Anda bisa bergabung di sini ya. Request lagu tuh salam-salam kirim atensi boleh di 085186069984. Yang mau join bareng Faris boleh ditunggu dari sekarang ya. 085186069984. Satu lagu tadi udah munculin dari koleksinya PT Pera ya, dengan Kok Masih Kurang. Kok bisa kurang ya? Mungkin karena kurang bersyukur kali, jadi ngerasa kurang terus. Padahal lagi matlis ya, tadi juga sempat matlis di daerah sini, tapi alhamdulillah sekarang udah nyala lagi. Tapi di sebagian wilayah barat kayaknya juga belum nyala kayaknya ya. Ini kebumen bagian timur kayaknya udah sebagian udah nyala lagi. Tadi sempat dari jam 4 sore kayaknya ya. Kalau sini nggak tahu sih, tadi jam 4 kurang kalau dari sini kayaknya ya mati listrik. Kalau di Purworejo gimana, pada matlis gak juga nggak sih? Katanya lagi ada gangguan juga ya. Waduh, semoga cepat tertangani deh ininya ya, perbaikan ininya, jaringan listriknya, biar gak gelap-gelapan. Takutnya kalau gelap-gelapan salah-salah pegang gitu ya, ngeri. Dan malam hari ini kita masih bersama Habu Top tentunya, herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vitama, Temortes Gar, kombinasi herbal juga. Lagu berikutnya Faris munculin.

Ada Tia ada duanya bareng Imi Mas Arifin. Pokoknya yang mau gabung di sini ditunggu di 0851-806-9984. DMK, hadang duta dalam kebumen dan dunia asik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Setelku barusan muncul dari koleksinya Lavinia ya, dengan Cinta Merah Jambu. Wah, berarti cintanya pink-pink gimana gitu ya? Warna jambu. Jambu apa dulu nih? Ada yang merah merona, ya kan? Ada yang warna pink dalamnya. Ada yang warna sedikit hitam pekat ya. Jambu apa tuh? Jambu busuk. Karena udah terlalu mateng jadi kayak kehitam-hitaman gitu ya. Tapi yang paling seger siang-siang gitu, apalagi sekarang musim panas gitu kan. Wah, enaknya dicocol-cocol tuh jambu ya. Cintaku hanya kamu. Dicocol, dirujak, wah bikin ngiler gak sih, apalagi panas-panas. Wah, tambah panas nih kupingnya. Memang paling bener cocok gitu ya, cocok banget saat musim panas gini gitu ya, siang-siang gitu kan, ngerujak, ngelutis gitu ya. Nah, apalagi jambu, wah jadi makanan favorit gitu ya. Makanan buah favorit yang enak buat dirujak, disantap saat siang hari. Tapi kalau misalnya makan rujak, makan lutis itu jangan pedes-pedes. Ingat juga kesehatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda ini termasuk orang yang nggak bisa makan pedes gitu ya. Karena ada masalah dengan lambung ya. Apa mas? Lambung. Lambung maksudnya ya. Karena namanya lambung itu kan gak kelihatan di dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ini makan yang pedes, biasanya karena terlalu banyak makan pedes atau sering banget makan pedes gitu ya, akhirnya lambungnya ini ya, punya yang namanya riwayat kesehatan yang menurun gitu ya. Lambungnya biasanya gak kenapa-napa karena sering banget makan pedes gitu ya. Jadinya mungkin akhir-akhir ini sering sakit gitu ya. Entah kenapa, udah mungkin udah coba obat berbagai macam gitu ya, obat yang harganya sekian-sekian tapi belum ada perubahan gitu ya. Nah, Anda bisa coba nih yang namanya Habutop ya sih. Habutop ini produknya herbal alami tanpa efek samping. Nah, bagus banget buat memelihara lambung juga biar tetap sehat dan juga membantu untuk menormalkan lambung Anda kembali ya. Yang mungkin sempat yang namanya kena mah atau asam lambung, makronis gitu ya. Nah, ini bisa banget diobatin pakai yang namanya Habutop. Karena kandungan herbal dalam Habutop ini bersifat memperbaiki ya, bersifat memperbaiki jaringan-jaringan tubuh Anda yang rusak. Termasuk nih bagian dalam tubuh Anda yang namanya lambung gitu ya. Ini juga penting banget buat dijaga kesehatannya.

Nah, kenapa sih lambung itu penting banget buat dijaga? Nah, lambung itu sangat penting dong dijaga karena fungsinya itu sebagai pusat pengolahan makanan gitu ya. Terus juga menyerap nutrisi sama melindungi tubuh dari bakteri gitu ya. Jadi, kalau misalnya kesehatannya lambung terganggu, nah fungsi daripada lambung ini gitu ya, seperti produksi hormon, pencernaan, dan kekebalan tubuh bisa menurun secara drastis gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ini punya masalah dengan lambungnya, kekebalan tubuhnya jadi turun gitu ya. Nah, karena lambung itu sebagai pusat pengolahan makanan gitu ya, sebagai dapurnya gitu ya. Sebagai dapur dalam tubuh gitu ya, mengolah-mengolah makanan yang Anda hap-hap. Segala macam di hap ya kan, mau yang pedes, mau yang manis, mau yang asin gitu ya, mau yang kecut-kecut gitu ya. Semuanya di hap, asal gak keracunan mas, itu makanan ludes. Ya memang begitu ya, tapi kalau misalnya Anda gak sayang sama lambung Anda gitu ya, ya makanya jangan terlalu banyak gitu ya yang gak sehat-sehat, termasuk yang tadi pedes, asam, asin gitu ya. Nah, untuk Anda yang mungkin selain lambung, ini juga bisa yang namanya membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit habutop itu ya. Bisa membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, rat tinggi, dan berbagai macam penyakit lainnya. Boleh beli sekarang juga habutop ya. Nah, yang paling penting kalau misalnya Anda tetap sehat itu harus bisa yang namanya mengelola stres gitu ya. Karena stres itu dapat memicu produksi asam lambung berlebih kalau Anda punya masalah asam lambungnya gitu ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai produk Habutop, Anda bisa langsung kirim pesan di sini ya. Tanya-tanya dulu boleh, WhatsApp atau SMS-nya di 0851 8606 9986. Semoga buat yang lagi tadi pakai Habutop,

ada yang lagi dengerin. Tadi Faris bilangnya 986 ya, 984. 984 maksudnya nomornya belakangnya. Dan masnya juga buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, silakan bisa beli Habutop di apotek-apotek terdekat dan juga di agen-agen resmi kita ya. Habutop itu tersedia di wilayah Kota Kebumen, berpusat di Apotek Al-Huda di Kota Kebumen ya. Stoknya paling banyak, paling melimpah di situ. Di daerah Wonosobo ya, Apotek Al-Huda buka 24 jam. Jadi Anda sewaktu membutuhkan bisa langsung ke situ. Terus di daerah Wonosobo, selain di Wonosobo ada Apotek Al-Huda, juga bisa dapatkan di Apotek Al-Huda 2 depan Pasar Mertokondo ya. Buat yang di dekat-dekat Mertokondo situ bisa langsung merapat di Apotek Al-Huda 2. Di situ juga tersedia Habutop banyak ya. Untuk di wilayah daerah Kota Kebumen tercinta di wilayah Panjer sekitarnya, silakan bisa beli juga di Apotek Nahdi. Nahdi ya, di timur pertigaan Panjer. Ini pertigaan muka arah Polres gitu ya. Dari situ ada Apotek Nahdi di timur pertigaan Panjer situ. Untuk di daerah mana lagi ya? Di daerah Kutu Winangun silakan bisa beli juga di Apotek Taher Farma Kutu Winangun. Ini kemarin ludes terjual ya, yang isi 50 kapsul, tinggal beberapa pis doang, tinggal 2 kalau nggak salah. Tadi udah isi lagi banyak ya, silakan bisa beli lagi. Yang isi 100 kapsul ready banyak juga, udah kita isi lagi. Yang isi 200 juga isi banyak ya. Yang isi besar juga sudah kita isi lagi di Apotek Taher Farma Kuto Winangun. Di daerah Jebor, Kuto Winangun, Kebumen. Untuk di daerah Kuto Winangun bisa dapatkan juga di Apotek Sumber Waras ya, di Jalan Raya Kuto Winangun. Anda dapatkan juga di Agen Tejo Regel Saputra di Komplek Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Di Apotek Jakbar juga tersedia ya, wilayah Kuto Winangun. Kalau untuk di daerah Prembun bisa langsung ke Apotek Kasih Terjalin Prembun. Kemarin baru kita isi lagi banyak. Kalau habis info aja ke kita ya, nanti kita isi lagi. Di Apotek Kasih Terjalin tuh di timur SMP Negeri 1 Prembun ya. Kalau untuk di wilayah Bonorowo bisa langsung beli aja di Apotek Bonorowo. Kalau di Ambal bisa langsung ke Apotek Ambal, juga sudah kita isi lagi banyak juga Habutopnya. Sekarang bisa Anda beli ya. Kalau untuk daerah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat Bocor. Kemarin dulu terjual di situ juga Habutopnya ya. Sudah kita isi lagi banyak. Terima kasih buat warga Bocor yang selalu setia pakai produk Habutop. Terus untuk di wilayah Bocor, Bulus Santri bisa dapatkan juga di Apotek Insan Sehat Bocor. Stoknya juga banyak di situ. Baca-baca WhatsApp dulu nih Faris ya, yang udah bermasuk. Selamat malam, ada dari Mbah Bubut yang ada di Banjarsari nih. Katanya ketan gabung, salamnya buat Bu Asi, Bunur, Mihani, Bu Yati, Mbah Samintan, ada Maune, Maulan, Pak Patur, Bu Patur, Tarosita, Bang Antri, Mama Fatma, dan semuanya saja. Lagunya Cinta Merah Jamu tadi udah muncul ya. Monitor juga selamat malam buat Mama Rizky, lagunya Jatuh Bangun atau enggak, Harapan dan Duka katanya. Salamnya buat Sobat FKF di mana berada, mat malam istirahat aja. Oke, thank you Mama Rizky. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam juga di MK, lagunya Tiada Duanya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Bu Karmina, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Warti, ada Bawar juga, Mama Astra, Mbak Yaya, ada Mbak Bubu juga, dan Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Bunda Hanif, Mbak Ahmad, Putri Selatan, dan juga Mbak Cindy. Thank you Mbak Sri. Bu Asi yang materi listrik ini masih matlis ya Bu. Waduh, di tempatnya Bunder katanya udah nyala nih Bu. Padahal deket ya, Kemiri sama Pituro. Kok Kemiri masih belum nyala ya? Mbak Yaya, tempatku kemarin matlis jam 4 sampai jam 7. Wow, lama dong Mbak Yaya. Tadi juga sempat di sini sempat matlis Mbak Yaya. Ini baru nyala baru-baru ini, sekitar jam tengah tujuan apa ya. Mama Naomi, selamat malam juga, terima kasih udah monitor. Ada Putra Sulung, halo, waalaikumsalam juga. Katanya ikut desel juga nih malam hari ini. Salamnya buat yang Kakung, yang Putri, Mama Nina, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Saminten juga, Pak Suharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Rono, buat Pak Sutar juga, Bapaknya Nora, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali. Lagunya dari Rita Sugianto, Mati Lampu. Sugianto, Sugiarto kali. Sugianto. Kalau Sugianto itu suaminya Bunda Ervito. Sugianto. Pak Sugi. Sugianto. Mbak Cindy. Halo, malam juga Mbak Cindy. Paling ganteng dewek. Iyalah.

kalau bebek nggak silem nanti nggak dapat makanan ya. Kan bebeknya lagi nyari-nyari ikan. Eh, bebek makan ikan nggak sih?

Iya, ikan-ikan kecil tuh kalau nyelam-nyelam di kali pada dimakanin si bebek. Selamat malam juga buat Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam juga. Memori daun pisang di play dong. Sengol-sengol buat semuanya aja. Selamat istirahat buat Farah, selamat tugas saja. Oh, hai. Andre, Andre, Andre. Malam juga Andre. Kita gabung malam hari ini Andre ya. DM kan Andre, dangdutnya asik banget. Lagunya Jangan Tunggu Lama-lama. Dikirim salamnya buat Bunda Ervito, Bunda Culi, Tiba Asi, Bukumis, Mama Pian, Mama Asra, Mama Rin, Mama Arita, Dia Kang Mamat, Kang Musin, Om Parun juga. Buat Farid, selamat siaran ya. Okay, thank you buat Andre. Ada Mbak Isna malam juga di Rantai Wedding Blue Plus nih. Mama tahu lagunya 5 menit lagi di play dong. Salamnya buat keluarga aku, kakak aku yang lagi OTW ke Bumen, Titi DJ. Buat keluarga aku di Karangasari, Ketua Nangun, malam. Buat kakaknya mah tugas.

Jambu sing merah ireng, jambu Jamaika. Oh iya, jambunya Bu Kumis tuh ya. Yang merah kehitam-hitaman. Tapi manis ya. Ada sepet-sepet dikit, tapi manis. Ya udah kalau gitu kita kembali ke lagu dulu aja. Faris punya harapan dan duka aja ya, dari koleksinya Christina. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di MK selalu. 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bareng Faris di sini di Gboy Mania. Yang mau bergabung ditunggu di 0851-806-9984-nya. Dan jangan lupa juga beli Habu Top di apotek-apotek, sudah banyak banget, udah kita stok lagi. Jangan sampai kehabisan. Buruan segera dapatkan sekarang juga.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

98.5 Radio Star FM Kebumen. Barusan muncul ada Jangan Tunggu Lama-Lama dari koleksinya Cici Paramida ya. Yang mau bergabung boleh silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Barangkali mau gabung di teleponnya. Boleh kalau misalnya ada yang mau gabung di teleponnya atau mau gabung di WhatsApp-nya juga silakan. SMS juga bisa.

0: DM kalau selamat malam dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DM selamat malam Mas Fari.
0: Selamat malam juga Bapaknya Nora, apa kabarnya nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, tapi kedinginan Mas Haris di studio, kedingin gak?
0: Oh iya, lagi musim dingin ya?
1: Iya, gak apa-apa, kayak yang penting ada penghangatnya, maksudnya kompor.
0: Iya, dekat kompor nanti jadi anget ya Bapaknya Nora.
1: Mas Andri, dengerin Mas Andri. Kasihan Mas Andri itu.
0: Iya, puasa.
1: Tapi belum cukup umur itu ya Mas ya. Mas Andri belum cukup umur. Ini alhamdulillah bisa masuk yang pertama ya.
0: Iya benar Bapaknya Nora. Pengen lagu apa malam hari ini Bapaknya Nora masuk pertama
1: aku
0: nih?
1: Pengen lagu Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta, oke boleh. Dikirimnya buat siapa?
1: Buat Teh Rosita, juga Pak Ketika selamat malam, ada Kang Kendro, Pak De Selamat, Pak Sutar, ada Pak Karim Chicken, ada Pak Yono Ambal, ada Putra Kakak Krimang, ada Duren Ambal, Pak Paryawono Sopo, ada Budutino Wardani, Binder, Mbak Yaya, dan Rosita. Kita ada Tukumi, selamat malam, ada Putika Darmanto, juga ada Mbak Yakub, Mbak Puput, ada Mbak Ahmad, dan pokoknya buat semuanya aja yang lagi dengerin DMK yang depan juga Mas Faris. Jangan lupa buat Mas Beryadi sama Pak Nurjan yang lagi dengerin, selamat malam. Buat semuanya aja lah pokoknya pendengar DMK di mana aja berada. Buat Mas Faris, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura ya. Di belakangnya Bapaknya Naura ada siapa lagi nih? Selamat malam. Halo DMK.
3: Halo, selamat malam juga, Bos.
2: Waduh, kabar baik Mbak Yaya, nggak usah buru-buru. Nanti lihat bingung ya. Lagunya apa.
3: Aku minta lagunya ini, Tak Mampu dari Roma, bisa nggak?
2: Kenapa nggak mampu?
3: Ya, nggak apa-apa.
2: Bisa.
3: Cuma lagu aja.
2: Bisa. Apa sih yang nggak bisa buat Mbak Yaya?
3: Oh ya, udah. Oh, terima kasih buat Mbak Lianya. Sehat selalu.
2: Amin. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Yaya cantik ya, yang ada di Purworejo. Di belakangnya Mbak Yaya ada siapa nih? Selamat malam DMK.
4: Selamat malam DMK.
2: Malam bos, apa kabar bos?
4: Halo, kabarku baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga, baik juga di sini, luar biasa.
4: Iya. Monitor pasti ada Bapak Naura yang udah naik. Masih cantik. Mama Yaya,
2: siapa lagi?
4: Mama Ainun, Mama Aida, Mama Asraf. Mama Aini, Bunda Rini. Mama Wulan, Mama Rosita, Bunda Hersito. Aku cawel semua ini bisa setengah jam nih kawan.
2: Iya, bisa setengah jam, nggak selesai-selesai nanti ya.
4: Iya, buat yang ada di sana nih, Bapak Sutar. Dan ada Mas Ibnu juga, Mas Mamatnya juga, yang ada bersama Binangun pagi. Siapa ya? Andre?
2: Iya, siapa lagi? Ada dan lagi enggak?
4: Yang ada di Riau, Mas Afifnya, selamat malam kalau lagi monitor. Lagunya apa yang enak ya?
2: Lagunya apa yang enak nih?
4: Mumpung masih sore, aku minta lagu.
2: Apa lagunya?
4: Petualang Cinta.
2: Petualang Cinta boleh.
4: Lagunya buat semuanya aja yang lagi monitor, yang belum aku sebutin karena waktu.
2: Oke, siap.
4: ya mohon maaf. Pokoknya aku tetap selalu setia pada kamu-kamu semuanya, terutama di Star FM.
2: Oke, thank you, bos.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De Slamet. Berapa penelpon tadi udah? Lihat sampai enggak ini ya. 3 penelpon tadi ya baru saja muncul. Di sini lah yang lanjut lagi deh baca-bacain. Baca apa ya? Baca pesan ya. Ada dari Bambang di Bagelen. Halo, salamnya untuk semangat malam dengerin DMK. Buat Kak Faris, Matugas sampai tuntas lagunya dari Evita Mala, panas dingin. Kenapa panas dingin? Kalau di sini nggak panas, dingin terus ya. Wawa Diana, halo, selamat malam. Thank you sudah monitor. Ada Mas Sandy. Pendengar ganteng monitor bos. Oke. Pendengar ganteng. Oh iya. Ada juga, iya ya. Ibu Tuti ada di Gerabak monitor ya. Thank you buat Ibu Tuti selalu monitor. Di belakangnya ada Memerdeka Zahra. Assalamualaikum Mbak Lia, kok ngilang? Apanya ngilang? Sehat Mbak Lia, amin. Puterin lagu Darah Biru buat Mbak Lianya. Terima kasih banyak, sehat selalu puluh barokah, amin. Thank you Mama Ardika Zahra. Mati lampu gak di situ? Ada Agung, assalamualaikum, maaf ya, mat malam. Tolong lagu judulnya Permohonan dari Maggie Z, boleh ditunggu lagunya. Mama Azril juga selamat malam buat Mama Azril. Mat malam Mbak Lia, aku Mama Azril di Ambal Petangkoran. Lagunya Mbak Lia saat jumpa pertama dari Kenujana. Lagunya aku kirim buat yang sudah monitor, salam kenal aja buat Mbak Lianya, selamat tugas. Lagunya aku tunggu Mbak Lia. Oke, ditunggu lagunya ya. Kamu sih selamat malam, ada Mama Agung di Rejosari Ketawang, Mama Fitri cantik, Mr. Keling, Mama Naomi juga, Mbak Wari juga selamat malam, boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya. Di SMS-nya lihat cek dulu, ada siapa nih di SMS? Selamat malam Mbak Lia dari Haryanto di Pagedangan, di sini aman gak matlis, lagunya Gelandangan ya dari Bang Haji Roma. Salam buat semuanya yang lagi monitor Star FM aja. Oke, ditunggu. Gelundungan apa gelandangan? Gelandangannya ya. Dan tentunya malam hari ini masih setia bareng Vitamaf, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah selalu gunakan produk-produk Denatur, ada Habuto, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana ya. Lia selalu ingatkan biar hidup Anda makin sehat bareng Habuto. Dan tentunya juga mata Anda makin sehat, penglihatan matanya makin jelas, makin jernih. Jangan lupa juga minum Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Tuh, kayak Mbak Fatin ya yang udah beli Vitama 2 paket sekaligus ya. Semoga saya selalu lancar terus rezekinya, berkah barokah deh buat Mbak Fatin dan keluarga di situ ya. Jangan lupa dirutinin minumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Setiap pembelian Vitama dapat bonus, bonusnya ada Vimata cair ya. Ini bisa diminum, bisa juga ditetes. Kalau takut nih ditetes, boleh diminum aja. Cukup satu tetes juga Vitamanya diminum. Diminum 1 tetes, ditetes langsung ke mata juga 1 tetes saja ya. Setelah minum kapsulnya gitu, setelah minum 2 kapsul baru deh ditetes. Apa aja sih manfaatnya kalau Vitama itu? Banyak ya. Ini untuk mata rabun, kemudian juga glukoma, makula dini. Kemudian juga buat Anda yang mungkin sudah terkena katarak, silakan boleh ikhtiar menggunakan Vitama juga. Takut dioperasi atau Anda nggak mau ribet pakai kacamata kesana kesini, silakan jaga kesehatan matanya menggunakan Vitama. Yang sering bangun pagi nih matanya berair, matanya bengkak, gatal-gatal di daerah mata, juga boleh banget minum Vitama ya, dibantu pengobatan dari luarnya menggunakan Vimata cairnya. 1 paket komplit, tidak dijual terpisah. Harganya terjangkau ya, cukup dengan Rp150.000 aja Anda udah bisa dapetin Vitama 1 paket seperti itu ya. Kalau mau beli bisa di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya Sobat Star FM. Buat Anda nih Warga Purworejo jangan lupa merapat ke Apotik Langgeng. Apotik Langgeng di Jalan WR Supratman ya, di daerah Balai Dono. Kalau dari Bundaran Patung WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Kemudian juga warga Petanahan silakan merapat kembali di Apotik Petanahan Farma. Apotik Petanahan Farma di selatan Pasar Petanahan, ada juga di Apotik NS Farma 2 Petanahan. Dan Anda juga bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Jogomertan Petanahan. Kalau Anda berada di wilayah Kebumen Kota, merapat aja ke Apotik Al-Huda Wonoyoso ya. Dan juga Apotik Al-Huda Mertokondo. Lia lanjut lagi ke lagu berikutnya. Udah disiapin di sini tadi ya, dengan keranda cintanya. Siapa yang request keranda cinta? Lia telat masuknya ya, gak tahu requestan siapa ini. Ada dari Nur Halimah, Lia munculin. Buat yang belum gabung silahkan merapat di 0851 8606 9984.

0: Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Loh, emang aman Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Radio Setara

0: Salto koleksi barusan muncul dari Evita Mala dengan panas dingin. Kenapa itu bisa panas dingin ya? Padahal mah di sini cuma dingin doang, nggak panas ya. Kalau panas dingin, badannya jangan lupa minum Habutap ya. Kalau panas lihat tetangga beli mobil, ya didinginkan hatinya. Kalau panas dingin badannya karena sakit, ingat Habutap solusinya. Obat herbal Ramadan Arab yang paling top. Siapa nih yang mau gabung di teleponnya? Boleh di 0851-8606-99. 84-nya ada siapa nih? Halo, Demka, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, apa kabar Bu malam hari ini Bu?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Lia sehat?
0: Sehat dong, bergas Lia di sini. Alhamdulillah.
1: Mau minta lagu Mbak?
0: Boleh, lagunya apa nih?
1: Lagunya Dicengkam Kerinduan.
0: Dicengkam Kerinduan, boleh.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Boleh, silakan Bu.
1: Salam buat Umi Hanif, Bu Saminten, Bu Tika.
0: Siapa lagi?
1: Bu Ase. Mbak Saki yang benar.
0: Iya, siapa lagi?
1: Bunda Visum. Terus Bu Ayu, Putu Tiga Abad.
0: Oke, siapa lagi?
1: Mbak Puput. Mbak Ama, Mbak Bukarmina.
0: Iya.
1: Dan semuanya
0: dan
1: aja.
0: Dan semuanya, oke deh.
1: Terima kasih Mbak Dia.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati ya. Di belakangnya Bu Yati ada siapa lagi nih? Halo DM.
2: MMMK. Para FM Kebumen.
0: Asyik banget.
2: Aku juga bisa Pak Sutar panjang.
0: Bisa panjang? Ah masa. Bisanya lebar kali, gak bisa panjang.
2: Masa sih? Kan Mbak Lia bisa lebar ya?
0: Bisa, kan makan terus jadinya melebar.
2: Aduh.
0: Iya, yang bisa panjang mah.
2: Kenapa?
0: Yang bisa siapa? Aja.
2: Kalau yang ditarik ya.
0: Yang ditarik kayak karet gitu, kan ulur panjang.
2: Aku mau minta lagu Mbak Lia.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Bunga-Bunga Rindu.
0: Bunga-Bunga Rindu, boleh.
2: Kan selalu berbunga-bunga rindunya.
0: Ah masa?
2: Iya, orang, biar gak layu.
0: Orang udah disanding, disiramin dong makanya.
2: Ya kan gak apa-apa.
0: Disiram.
2: Emang masalah?
0: Enggak sih, gak bermasalah.
2: Justru itu yang dekat disiram terus biar berbunga.
0: Iya, kalau nggak disiram kering nanti.
2: Aduh, Jan. Aku mau kirim salam
0: buat siapa?
2: Buat Mama Naomi, Mama Fatma,
0: ya.
2: Bang Andre,
0: okay.
2: Pak Dislama. Terima kasih cawelannya, Bapak Naura. Terus Mas Gomat sama Banyu. Yang satunya Mas apa?
0: Ari.
2: Ah?
0: Mas Ari.
2: Oh iya, Mas Ari. Mas Ari, Ari.
0: Ari, Ari.
2: Mas Topi katanya.
0: Uhui. Hui.
2: Terus. yang barusan naik tuh Mbak Yati ya, Bu Yati, Mbak Asi, Bunder, Mbak Yaya, terus Om Pariono, Pak Pariono apa ya? Terus Pak Yono, Pak Ahmad, siapa?
0: Mbak Ahmad.
2: Oh, Mbak Ahmad. Terus pokoknya ya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, Bu Bos.
2: Iya, nanti disebutin semua kelamaan masalahnya.
0: Iya, lama banget sih.
2: Mbak Putri, Mbak Kakung. Iya, salam sehat. Kan kepanjangan nanti kalau kebanyakan.
0: Udah, jangan panjang-panjang, takut gak muat.
2: Kayak jalan tuh.
0: Iya.
2: Iya, pokoknya buat yang semuanya yang warga Ambal. Ya, terus
0: siapa lagi?
2: Semuanya cerah buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Rizki Pulbarokah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terosita cantik. Jangan panjang-panjang katanya nanti gak muat ya kan. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam Mbak Ahmad.
3: Alhamdulillah kok bisa masuk. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayaknya masih kuat nih Mbak Ahmad masuknya kan. Kenceng.
3: Minta lagunya anu enggak?
0: Lagunya apa Mbak?
3: Ibu Tiri Jalaila.
0: Ibu Tiri? Aduh. Ibu kandung aja kenapa? Boleh, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya aja lah yang tidak jahe atau yang saya diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
3: Hati nuri dan warang gitu.
0: Oke.
3: Okay. Lagu-lagu nanti di sini Mbak. Kalau gitu. Terima kasih ya waktunya.
0: Sami-sami.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Ahmad. 3 penelpon sudah meluncur malam hari ini ya. Ada yang WhatsApp lagi. Lihat bacain WhatsApp-nya ya. Ada siapa nih? Pak Sasongko, halo Mbak Lia, aku request lagunya dari Ine Cynthia. Prasangka ya, salamnya buat Pak Pariono, ada Mbak Farid, juga Bu Henny, Bu Tika dan Manto, juga Bundar, Bu Yati Ngombol, Bu Kumis dan semuanya. Terima kasih Mbak Lia. Kapan belanja ke depan rumahku mampir ya. Nanti kalau Lia mampir, ngabis-ngabisin gak Pak Sasongko? Mau disediain apa Pak Sasongko? Lia takut kalau mau mampir-mampir ke rumah orang, takut ngabis-ngabisin soalnya Lia. Suka malu-maluin Lia Pak Sasongko beneran deh. Mama Gaby, selamat malam Mbak Lia cantik, aku request lagu Cinta Ketok Magic. Salam buat yang udah naik aja, buat belianya petugas aja, makasih kembali kasih. Assalamualaikum, saya Rembyuk, mau ikutan salam-salamnya mas buat semua pendengar Star FM semuanya. Salam kenal dari saya pendengar setia Mbak Lia dari Krakal Alian. Terima kasih lagunya Munafik ya dari Ide Laila. Boleh ditunggu lagunya ya. Thank you sudah ikutan gabung monitor. Mama Vian, Mr. Keling, thank you sudah monitor. Dicoba lagi nanti. Pak Karim, oh Pak Karim, kenapa engkau baru nongol Pak Karim? Karim Chicken, Pesisir Kidul, monitor ke, salam kopi pahit, Mbak Ahmad salam kenal. Ah, gak mau ah kopi pahit. Lia sukanya yang manis-manis seperti hidup ini ya. Soalnya buat semua yang lagi monitor, malam istirahat, buat belianya petugas, salam sehat selalu, amin. Kalau kopinya masih pahit, tengok sebelahnya Pak Karim ya. Yang pahit dikenang aja, iyalah jadi kenangan pahit bukan kenangan manis ntar ya. Ada Mas Gomat, waalaikumsalam buat Mas Gomat ya. Mbak Lia mau kirim salam buat Mas Arif Putra Gaga Kerimang, Mas Andre Padi Slamet, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Ririn, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Tarosita beserta apa topiknya. Lagunya Derita di Atas Derita buat belianya petugas dari Mas Gomat di Sango Banyu. Thank you Mas Gomat sudah monitor di DMK malam hari ini. SMS ada siapa? Banyak juga nih SMS masuk ya. Selamat malam Balia cantik. Tolong salam buat Mas Bambang di Bagelen dari Titin Wardani. Ya, Mbak Titin. Dasar Kang Sripit. Yang bisa panjang apa Kang Sripit? Oh, tali rafia kali Kang Sripit. Diwocok kabeh Lia SMS-ku. Ya, Lia bacain semuanya ya. Lia kayak gitar Spanyol. Senaretok kali ah. Iya, kayak gitar Spanyol tapi Lia tuh bagian itu senarnya doang. Selamat malam baliknya, minta lagunya dari Ikke Nurjana, puterin ya Pak Catur di Alian. Halo Pak Catur, ditunggu ya Pak Catur lagunya. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam. Mbak Bos, selamat malam, aku request lagunya Aku Wedi Banget Karo Bojomu. Masuk gak ya itu nanti ya, coba ya. Wedi Bojomu kayaknya masuk pagi deh Mbak Yanti. Kayaknya pagi kalau enggak masuk campur sari gitu ya. Salam buat semuanya aja, semoga pada sehat dan terima kasih banyak ya Bos Lia cantik. Oke Mbak Yanti, udah minum habut apa belum Mbak Yanti? Janji Suci atau Isabella, aduh enggak masuk Janji Suci Isabella. Salam buat Hendri, Andika, semuanya suka Coko. Makasih Mbak Lia, ya sama-sama. Thank you yang sudah monitor Ibu Kumi. Selamat malam Bu. Baru gabung Bu, kemana aja Bu? Abis ngelilir ya kayaknya nih. Baru ngelilir jam segini ya. Lia udah siapin lagu di sini. Ada mati lampu. Di mana nih yang masih mati lampu? Di daerah Bu Asih ya, masih mati lampu ya. Di sini udah pada nyala kayaknya. Atau masih ada yang mati lampu maksudnya. Ada yang belum nyala. Semangat ya yang belum pada nyala, semoga cepat nyala ya kan. Soalnya kasihan HP-nya lobet semuanya. Satu koleksi yang munculin dari Bunda Rita Sugiarto dengan Mati Lampu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat

0: top, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio Star.

0: Balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Halo, selamat malam buat semuanya sobat Star FM yang masih setia monitor Lia di sini. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang mungkin malam hari ini udah mulai beranjak istirahat ya. Dan Lia gak bosan-bosan ngingetin sobat Star FM untuk selalu minum Habutopnya sebelum tidur ya, biar tidurnya itu makin berkualitas, badan Anda makin sehat juga. Kali ini Lia mau buka teleponnya lagi. Silakan yang mau naik di 0851 8606 9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam.
0: Halo, Mbak Sakina.
1: Waalaikumsalam. Bisa moni setelah matlis berapa jam? Aduh,
0: baru nyala.
1: Iya.
0: Nyala jam berapa tadi?
1: Baru aja.
0: Baru aja, waduh.
1: Kan masa 1 jam kan kita gak enak.
0: Emang dari kapan matinya?
1: Jam 7.
0: Oh, baru jam 7. Kita dari jam 3 nih.
1: Ya, tapi jangan ikut-ikutan deh, gitu aja deh. Tapi jangan mati juga.
0: Ya, tapi kan nyalanya duluan.
1: Iya, giliran situ nyala, sini mati.
0: Iya, ya udah. Yang penting kita udah bisa ketemu lagi di sini.
1: Iya. Tapi kok aku bingung ya? Mm-hmm. Bentar.
0: Kedeketan.
1: Kan aku suka yang deket-deket.
0: Ah, aku gak mau deket-deket.
1: Iya dong, sama dirimu.
0: Sempit.
1: Mentang-mentang ya. Kecil.
0: Ini mau minta lagu apa aku, nih?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Mati lampu udah ya?
0: Udah, mati lampu.
1: Jangan deh, jangan mati lampu, ntar mati lagi deh.
0: Apa dong?
1: Apa ya? Ini malah nyanyi nih satu.
0: Apa ya?
1: Terus apa ya? Aku bingung.
0: Ya, malah bingung. Ya udah ngikut aja.
1: Ini aja deh, aku naikin yang mana deh?
0: Mau naikin yang mana nih? Ada Dicekam Kerinduan, ada Darah Biru, ada Bunga-Bunga Rindu, ada Permohonan, ada Ibu Tiri.
1: Aduh. Aku mau yang Permohonan aja deh.
0: Permohonan boleh. Salamnya buat siapa nih? Ya.
1: Salam nih lah yang gue kapeper, aku nembel mau nih cara ngetes apa sih yang
0: terus melepuh,
1: fotokopi sini melepuh baik.
0: Terus
1: Om Andre dan Naik belum Om Andre katanya itu.
0: Udah gabung tadi di WhatsApp.
1: Oh, katanya ditanyain tuh mau pamer sama Om Andre.
0: Siapa lagi?
1: Terus buat FKF, KB baik, SS juga KB baik.
0: Oke.
1: Terus buat dirimu sehat selalu. Jaga kesehatan, hati-hati pulangnya. Okay. Salam buat kakak.
0: Siap.
1: Aku tunggu lagu nih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mbak Sakina. Di belakangnya Mbak Sakina, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kumi, sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Lia sehat.
0: Sehat juga, udah mapan.
2: Tapi
0: ya?
2: Tapi tanggal tua ya Mbak?
0: Hah?
2: Tanggal tua.
0: Tanggal tua? Ah masa, masih pertengahan ini?
2: Iyalah.
0: Bentar lagi 10 hari lagi tanggal tua.
2: Winner. Setelah arep gunjung pasar malam.
0: Ah, udah kan tadi sore Lia beli perabot serba 5.000.
2: Murah teman.
0: Ini namanya juga emak-emak Bu, sukanya yang murah.
2: Biasa lengket yuk.
0: Iya, kena panas langsung lumer.
2: Iya, pamitan.
0: Bu Kumis yang deket tuh tiap malam ke situ ya?
2: Lah, ke mana?
0: Beli golak.
2: Mau? Ya.
0: Ini mau lagu apa, Bu?
2: Aku minta maaf, Mo.
0: Minta maaf, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya, mudah pada Naik lah. Salamnya buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Mbak Lia, terima kasih amin, waktunya. Amin. Pulangnya hati-hati, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Barokah.
2: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Kumis. Di belakangnya Bu Kumis, siapa nih yang nyondol-nyondol terus?
3: Aku yang nyondol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mafian. Waduh, waduh, waduh. Akhirnya setelah sekian purnama.
3: Iya, ini menghilang ya.
0: Menghilang dari peradaban. Muncul lagi.
3: Iya, itu udah dapat wangsit banyak. Ah, keluar. Iya.
0: Asik, gak sih? Aduh.
3: Bocang besok minggu.
0: Buat
3: pasar malam.
0: Pasar malam ya. Yuk kita naik kora-kora yuk.
3: Ayo berani.
0: Aduh, berani enggak ya? Gitu.
3: Berani enggak? Paling beraninya itu sangkar kurung.
0: Sangkar kurung. Kurungan manuk, Mbok. Aduh, kora-kora. Uji nyali kalau di situ.
3: Iya. Bu Kumis, ayo temenin aku nonton dong.
0: Nonton tuh Bu Kumis, diajak Bu.
3: Iya, kan aku sendirian, mau nonton sama siapa iya, lagi.
0: Aduh, kasihan abad ya kan. Gandeng dong.
3: Gandeng siapa?
0: Kayak Lia kan ada yang digandeng gitu.
3: Gandeng itu ya, pake debuk.
0: Kata Bu Kumis gak berani naik kora-kora. Mudun mubeng gitu.
3: Beraninya naik apaan?
0: Beraninya naik.
3: Beraninya. Ya itu sangkar burung tadi. Sangkar manuk.
0: Oh iya, beraninya sangkar burung naiknya ya, Bu. Itu kurungan manuk yang di pasar malam. Kata Andre, Mama Fian suruh sama Andre aja, mau enggak?
3: Ayo, ayo kata beliin cilok.
0: Beliin itu aja lah, sempol.
3: Cilok aja yang murah, sempol ke mahal.
0: 1001 ya. Mama Fie mau lagu apa, Mama Fie?
3: Naikin Ibu Tiri deh.
0: Ibu Tiri boleh. Salamnya.
3: Aku salamnya apa? Oh, yang udah pada naik lah ya. Tadi aku denger buku Musku Sakina, Terot.
0: Ya.
3: Yang sebelumnya aku belum monitor, habis pulang dari Yasinan. Pokoknya buat semuanya aja yang masih setia monitor.
0: Okay.
3: DMK nya Setara FM Kebumen. Selamat malam, selamat istirahat. Sehat selalu pokoknya buat semuanya. Bunder sehat-sehat, Bunder. Minggu bisa bolang gak ini? Tungguin aku sendirian nih.
0: Iya, kasihan banget.
3: Gak punya temen. Punya buat Mbak Lia, selamat tugas.
0: Okay.
3: Semangat ya, selalu separo kepoknya. Ditunggu lagunya Mbak
0: siap.
3: Lia. Terima kasih.
0: Sambil-sambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat siapa tadi? Mama Fian ya, sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, DMA, DMK, Mbak Lia.
0: Halo, Bu Karmina. Waduh-waduh, udah nyondol berapa kali, Bu?
4: Ya, berapa kali, tuntal-tuntal, banyak sekali.
0: Tul-tul-tul-tul terus ya, Bu.
4: Iya, semalam nggak naik, ya nggak bisa naik,
0: gak bisa
4: jam
0: naik,
4: setengah
0: ya.
4: 10.
0: Iya, kayaknya emang iya. Bu Karmina spesialis malam deh.
4: Iya, pagi juga tadi bisa naik.
0: Iya, iya.
4: Jarang-jarang.
0: Jarang-jarang, emang agak susah di sini, Bu, soalnya pada rebutan.
4: Iya, ya. Mungkin ini sinyalnya nyangkut ke pohon kelapa.
0: Iya, kejauhan kali ya kalau dari rumahnya Bu Karminah ke sini gitu. Jadi nyangkut dulu.
4: Iya, habis nganu sih. Besok
0: mampir dulu kayaknya beli cilok sinyal.
4: Iya, pinggir sawah.
0: Mau minta lagu apa, Bu Karminah?
4: Itu aja, naikin aja lah, Mbak, udah malam.
0: Naikin yang mana nih?
4: Apa aja?
0: Apa aja boleh, oke, siap.
4: Iya,
0: Salam buat siapa?
4: Buat Bunda Epito, Terima kasih pujiannya, katanya saya cantik.
0: Cantik dong.
4: Iya, orang udah tua, usia lanjut.
0: Ah, tua hanya sebatas umur.
4: Banyak cucunya udah banyak, enggak banyak. Wis akeh.
0: Wis akeh ya. Ora apa-apa cucune akeh.
4: Udah sebelah
0: si Ayu. Mantap.
4: Ayu enggak. Udah melorot semua, Mbak.
0: Melorot apanya? Masih gasik, jangan melorot-melorot.
4: Semuanya aja ya, jangan melorot.
0: Iya.
4: Iya, buat Mbak Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Henny, Mama Asap. Itu ada Bu Kumis tadi, salam kenal ya Bu. Sama Mama Fian, salam kenal. Mbak Sli, Mbak Cindy, Mbak Yaya, terus Pak Bapaknya Naura, Pak Bilslamet, terus ini Mas Andri, Mbak Amat.
0: Siapa lagi?
4: Pak Taryono, Wonosobo, Mbah Yakub.
0: Oke.
4: Dan semuanya aja, Mbak Ria, selamat malam. Oh, Mbak Wari.
0: Oh, Mbak Wari
4: udah,
0: ketinggalan.
4: Udah naik belum?
0: Belum.
4: Oh, belum. Selamat malam, Mbak Wari.
0: Oke.
4: Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bu Carmina. Saya selalu juga buat Bu Carmina, doa terbaik ya. Salam kenal juga buat Bu Carmina dari Ibu Kumis katanya tuh. Ada 4 penelpon sudah meluncur di segmen ini. Lihat lanjut bacain pesan-pesannya udah masuk. Mahrin, apa kabar Mahrin? Sehat selalu Mahrin. Monitor cantik, thank you sudah monitor. Kemudian juga ada Mas Roni dari Bojongsari juga ditunggu lagunya. Ini ditunggu, dia mau bacain kok malah ditunggu. Malam-malam Bali Star FM DMK lagunya Berkelana. Salamnya buat yang sudah naik di dari fans Star DMK punya acara. Buat melihatnya saya selalu amin. Doa terbaik juga buat Mas Roni yang ada di Bojongsari ya. Di SMS-nya lihat tengok-tengok lagi. Ada siapa nih di SMS-nya? Ah, Kang Sripit mau gendong. Ah, mana bisa. Lia berat ya. Mbak Nur, selamat malam buat Mbak Nur yang ada di Klirong. Assalamualaikum, Mbak Lia cantik. Selamat malam lagunya Jodoh. Salamnya buat semuanya yang lagi monitor Star FM. Dan buat Mbak Lianya petugas yang selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih, kembali kasih. Ya, di belakangnya lagi ada siapa nih? Mas Andi di Kebumen. Assalamualaikum malam Mbak Lia, monitor aja buat Mbak Lianya petugas. Terima kasih, kembali kasih buat Mas Andi. Sehat selalu ya juragan ya. Lancar rezekinya. Kalau gitu Lia lanjut ke lagu berikutnya ya. Udah Lia siapin di sini. Pokoknya buat Anda yang udah mulai mau beristirahat, mulai tidur ya. Atau barangkali Anda lagi siap-siap nih mau ronda ya. Silahkan diminum dulu Habutopnya 2 kapsul menggunakan air hangat. Pastikan daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Pastikan imun tubuh Anda bagus ya. Bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan, sudah juga dibadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi karena Habutop ini 100% herbal alami, tanpa campuran bahan kimia apapun, jadi Anda gak usah khawatir. Aman banget untuk dikonsumsi sehari-hari, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Tidak mengakibatkan efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan juga. Jadi ketika yang dikeluhkan sudah sembuh, mau di stop minum Habutopnya boleh Mbak Lia? Boleh ya, karena tidak ada yang namanya ketergantungan ketika Anda minum Habutop. Tapi kalau Anda mau diminum terus buat pencegahan, bisa Mbak Lia, bisa juga silakan diminum terus. Kalau sehat Mbak Lia, orang sehat boleh nggak sih Mbak Lia minum Habutop? Boleh banget. Itu untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dan juga mencegah ya virus-virus masuk ke dalam tubuh Anda. Bisa diminum 1 kapsul juga. Kalau untuk penyembuhan silakan diminum 2 kapsul. Untuk stamina diminum 4-5 kapsul. Tergantung kebutuhan tubuh Anda ya Sobat Star FM. Anda bisa beli di Radio Star FM di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seta, RT5 RW1 Kota Winangun. Atau Anda juga bisa beli nih langsung merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Wilayah Ambal, warga Ambal, juragan-juragan yang ada di Ambal, mana nih Bunda Nesalis, Duren Ambal, Duda Keren Sarang Duit. Percuma dong Sarang Duit kalau nggak sehat. Iya, mending minum Habutop aja biar tetap sehat dan makin sehat tentunya ya. Lia lanjut ke lagu yang udah Lia siapin di sini dari Umi Elvi Sukaisi dengan Permohonannya. Tadi ada beberapa orang yang request ya, jadi Lia munculin lebih awal. Buat yang belum gabung, merapat aja di 0851

0: Bu?
1: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
0: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
1: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
0: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
1: Bukan menang arisan, Pak.
0: Lah?
1: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
0: Apa sih, Bu?
1: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
0: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
1: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
0: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
1: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
0: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
1: Astagfirullahaladzim, Bu Dian!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Radio.

Balik lagi di DMK dan Malam Kebumen FM yang dangdutnya asik banget ya. Lia baca buat dia lagi pesannya udah masuk. Sebelum Lia pamitan ya, ada siapa nih? Nurdin dari Padureso. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga ya buat semuanya dari Kang Nurdin di Padureso Pasar Pon. Penyiarnya makasih. Kembali kasih buat Kang Nurdin ya. Oh, juragan yang ada di Pasar Pon Padureso. Kalau mau beli habutop jangan lupa ke apotek Padureso ya, deket kok ya juragan dari Pasar Ponnya. Sambil pasar gitu ya, melipir ke apotek biar makin sehat ya. Soalnya kalau juragan-juragan yang ada di pasar tuh biasanya berangkat pagi nyiapin segala macam gitu ya. Butuh tenaga yang banyak juga, terus fisik yang bagus juga, daya tahan tubuh yang bagus juga. Jadi perlu banget tuh minum habutop. Di situ ada habutop, Vitama juga ada, Sultana ada, Ngabali ada dong ya, di situ ada semuanya, silakan. Semua ukuran juga ada. Merapat aja ke apotek Padureso di dekat Pasar Pon Padureso ya. Dan buat Anda kalau berada di wilayah Wadas Lintang, bisa merapat ke apotek Wadas Lintang di Jalan Raya Perembun Cangkring Wadas Lintang. Atau di dekat pasar Wadas Lintang ya sobat Star FM. Pokoknya di mana sih daerah Anda, tanyakan aja ke nomornya Star FM, nanti kita bantu nih arahin ke apotek ataupun agen yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda seperti itu. Kalau jauh nggak sempat keluar rumah, bisa hubungi nomornya Star FM aja, nanti kita bisa bantu kirim via paket ataupun nanti bantu kirim sampai rumahnya. Ya boleh, apa sih yang enggak buat sobat Star FM ya, yang penting hidupnya pada sehat gitu. Dan lagu-lagu dangdut udah Lia siapin sampai jam 12 kurang. Silakan Anda bisa menikmati sampai nanti, yang masih lembur juga masih bisa nikmatin lagu-lagu dangdutnya. Nanti juga ada wayang semalam suntuk ya. Besok pagi seperti biasa ada pengajian, udah Lia siapin juga di sini pengajiannya dari Ustaz Hilman Fauzi ya, dengan tenanglah, jangan khawatir dengan rezekimu. Karena setiap rezeki masing-masing orang itu sudah tertakar, sudah sesuai ukurannya, ada takarannya masing-masing ya. Sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi Anda gak usah khawatir, tinggal gimana kita berusaha, gimana kita ikhtiarnya ya. Rezekinya gak mungkin langsung datang tiba-tiba ujuk-ujuk ke kita sendiri tanpa kita cari seperti itu. Iya, doa aja harus diimbangi dengan ikhtiar ya. Sama halnya dengan kesehatan juga harus imbang. Ikhtiarnya pakai habutop, doanya juga harus kenceng juga ya. Karena yang ngasih kesembuhan juga Allah Subhanahu wa taala, sama rezeki juga yang ngasih Allah ya. Jadi kita juga harus berdoa dan berikhtiar juga. Jadi gak usah khawatir, semuanya sudah diatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Lia pamit dari DMK malam hari ini, sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Lia udah sampai belibet nih, ngantuk kayaknya ya. Di lain waktu, di lain acara ya. Semoga semuanya diberi umur panjang, kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain acara. Salam sehat dari Lia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah saya mendengarkan radio dan ada ikan habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutop.
2: Dapatkan habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh,
2: badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu, atau samping Masjid Albar

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Radio.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih.

0: BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fituru.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Naligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Berkas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niam. Sekarang saya sudah berada di salah satu pengkonsumsi obat Habutop. Baik, Ibu, dengan siapa dan alamat di mana, Bu?
2: Nama saya Ibu Sami, alamat Desa Batursari, RT 1 RW 2 Batangan Pati.
1: Ibu Sami, saya berkali-kali datang ke sini untuk mengantarkan obat Habutop. Kalau boleh tahu, Bu, saya minta waktunya sebentar buat wawancara, nggih?
2: Iya, Mbak.
1: Kalau boleh tahu, Ibu ada keluhan penyakit apa?
2: Saya punya penyakit diabetes, Mbak. Badan sering lemes. Alhamdulillah, sekarang badan saya sudah jadi enakan. Jadi lebih seger. Makan jadi lebih teratur. Dan tentunya, gula darah saya stabil dengan diiringi makanan juga. Yang harus saya jaga agar gula darah saya tidak naik.
1: Alhamdulillah, berarti sudah ada efeknya ya, Bu?
2: Iya,

0: Kayak ibu diabetes misalnya, ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan bu, monggo.
1: Bagi pendengar radio semuanya, konsumsilah Habutop. Karena bagi penyakit diabetes seperti saya, alhamdulillah baru habis 2 pak saja sudah terasa efeknya. Tentunya dibarengi ikhtiar dan doa. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya,
1: Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Ang Tinatapat.

favor, quien pase cuando campa.

kerabatku. Paman, buaya datus kali pekaniru. Manir biji wenten ngerso manir. Paman pelosok jenar. Yukalipun ingin bobong Kirana Prabu. Sesembalipun poro kawulo tiang sanegari. Kalau nun kapun dikasun timbalan dalam ingin rementak. Dumateng pun bobo. Satrimu nanti dahung wonten jawi gadah raos ingin kumalasan. Tupi nanti dahung dalam anak Prabu toto tentri mana. Iya ya. Sinaram Tirto Ayu. Makan cincang. Dukun ning dalem mateng pun bopo mbobil kagungan panggrah itu. Yen to pun bopo lepat anggen kawulang bani wonten ngerso dalem. Pesan atur sakrima lampah kula sejangkak. Ate cumadung deduk ageng cumadung pidono. Wonten ngerso dalem marang Prabu. Paman atur pekenlo kados diaturipun. Maringin tiring diusuk upangnya wonten ketatusan kalabatan pangelamun yen pengen putra Wentolo dadi paring pitulu dumateng paman poso jenar kulungi barataken sagala galani simo kuya wenten simo tiko mongso gogoripun piyambak kawula nuwun Anak Prabu. Tapi bagaimana romani cakap akan hingga putra musmuju minta atur bagaimana paman katiparan pawarto sabi ngerangka mbok menawi wonten salah satu kali polgatan poro kawulo hingga kumowani halit nilar kewajiban ageng beladak mirang sifat mirang kampu jigo paman arya buya prusogur. Waloko ingin buto minta ngetakan ganti wijang satu lotolo kawulun Anak Prabu ingeti pun ingin bobo katu buten wonten pokatan sentono dalem medaipun poro kawulo dalem ingin kumowani nilar kewajiban ngantos belada mirang sipat mirang kapujinggu. Sedaya ketika saya koplo sumung kewonten ngabiyantoro malah kathah poro kawula dalem cedhak merang siti sewu iki sami ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pengarengan kunjuk wonten ngersa dalem Manah Prabu kula nonton senajan tumu seklimah atur pekenopaman saking bombo

0: pun anak Prabu kebaran kapal negara-negara lunak terus buten kirang prayoki gen amit sewu yayi kadang kurusin royti sasamun pun prayoki negara ingin roh kongatakan pambakyo porno kromo yayi lapian prokempal montes dikit kedat roto itu baru jagat mani rojo diwadri mengingat dokan gemurdo pendirian pun koko prabu ingin rontak mati ngeran selatai pun koko prabu lenggah montes dampar ribat duko sambut siogo wonten pasir panjami lampi pahit dan koko prabu ingin tuin karatan dan sami kolok kecari saking meniko ingin ngatakan sembah mabekti unjur sanda foto mawantu-wantu koko prabu pulau tambi kan diwingat kapet lagi nonton dodo kendro sami-sami kula tris prayoki lenggah langkong rumiin jayi kartis buten kreng prayoki bobo durno semantun ki ingin betul-betul tambah yu lan buten baji kesupen sungkem pabek til kunju bobo
1: kandep kekuntut manyar-manyar loli pro tambi kati pinganggir suka pambak yu dimaten pun bobo orang-orang dateng pun yang sepuh sungkem dateng bobo lo tambi kapetan lo dodok endo sami-sami kunju mas tonggo juku sama prabu lo nonton
0: jimat kula terus ke colega
1: atas putin dengan prayoki ger
0: karto marmo sumur ke bodo basuki
1: hei kembali karto marmo
0: kula tampi tangkal koko rapi cidmat yang ngerai ngampi patu tapi nantu ingkara tender sami kolo sungkem papeti kunju sana foto wis tompo panges tuku tampar un dateng kabudi kulang suakan dateng datang lu Yayi Prabu langsung duyo poro sesepu kundur pengedutan kau Prabu untuk paling pangan tiga ratus budi nak lo semantan Yayi lenggan wonten kraton Ngastina ingin raisa kadang sampun sayukyo pilih Yayi batikat sebenarnya menunggu tetesuh ayo mengkor kadang lambuk menawi menunggu wangi ngampi si pedor terima panuli pun raisa kadang Yayi sakit ngerti wonten Ngastina nampi kamu dan si er semoga nak masuk mantel penuh ningkang tilan porgatan pilih Yayi Prabu sakit ikut poro pandu hingga mengatakan katang-katang guru bangsa mawantu-wantu kati paran kawon pun Yayi kang harus mantel siuku hanya kai penuh pun porgatan potuku hati-hati guru-guru

apa aku tinar bukan penggali mundur periso dateng penuhun ngerai lanjut di poro kadang-kadang mulu ingin sesarangan tumandang saat ribun ingin rai dun kuwi sama terbaik sami rikol semantan panglembat itu ingin rai itu tumuju dateng kadang potu kopi abad Pendowo menikah kadang potu kopi abad Ika utama juga sama sakit kapi ku namun bereng dugi si Romar Belayu Sebelum kotak ku bantul ing Pakunjaran Reco Gajah

ical kelilip kulo mawon iki menika kepingin bapa namun ngaturi pristo dhumateng saudara marang Prabu sadèrèngipun wonten kedadosan seranipun para Pandhawa ing wedal menika wonten salebetipun Raja Gajah marang Prabu kedah kula ngatos atos ngutlumaken para Pandhawa sajeng putra putranipun sajeng para wadya balanipun menika langkung wicaksana lan langkung wekik ingkang kula kuwatosi mbok menawi wonten kedadosan telik sandi baya dum sumring banyu ingkang kathah kang rayi para kula tentu mboten mangertos wonten ngriku menika nggih diai yen pancen kula boten wonten saking gandhara suwatos ngaten nanging yen kula wonten boten perlu pendhepun bapa kematian kabeh pengalih patos dewan syukur tindake sewu kakang durna pripun dijuri niki makepan dhateng panjenengan sing dilebokke wonten pakunjaran Raja Gajah menika kelebet putra-putra panjenengan. Dijoni ampun kuatos. Senajan tomnya kata ini dadi murid kula. Namun kemah nggih kula mejang dhateng para Pandhawa nika ora namung. Bapak gelar kemawon. Ini batos-batos kula ning kula perlu menika lare-lare Gustina. Ning kok nyatanipun ya sedhi kok para Pandhawa menika sawangsulipun. Sing diwejang menika ora nggadahke karo sing mejang. Iku lare-lare iki sira niku mboten ngatosaken kangge mejang ngaten. Yen Pandhawa niku urane napa to di lakon selikur dina takon nglakoni 42 dikaya kuat-kuat. Sing lakon 40 takon nglakoni 80 dina kaya kuat. Kurang niku lakon 3 dina sambate ngaroro. Ana sing lara mah ana sing lega modele ana sing wis. Apa dengar semua? Kalau lari kula menika yang turu mamangan ngaten. Ngabuhan ora patah seruan. Bangge. Mbok menawi arep. Syukur pinaji sewu yen kakang Durna sampun kagungan pegalem ngaten. Angga amalken pinggih. Ngawrataken kang putra para kuna ngaten.

0: kari ngamarto kang Raipol Pandowo. Kendrobin Petrus sawise lungo kari prayuga padha basuki. Ayo niku tampi tangan kali. Gusti Tagung iki dateng pisan kula. Nampi pangestu kang dados wilujeng sawan kula. Sungkem pangati kula kunjuk sanda padha. Yo pompo pangestu kutang panono. Saka pundi mugi dados sacaya kula. Padha sama Petro. Pakipun hormati kados wilujeng lampah kula. Syukur pinake sewu. Apa wigatine Petrus lan tanpa nganggo cetol widije nanti geger iki. Sing ana pasuwanan. Ijaripun geger kali boten niku kanthi tambahanipun bisdaya para. Kalau ni kumpul aku minggu terongkong nampung ada gizan pun betul geger. Ada tinggal mong. Untuk sing arai wong edan, sing arai wong ragen. Kalau aku wong koplang, ada ba. Ini gani geger tengger kiri gizan pun betul betul menopong menopong. Ya sama. Ya. Apa mikati ni? Sekarang kau tengah sot sebut si duit menikah tadi pun. Sebisa ngapakan sembah apa penting ngoko kali. Nun sewu badhe pinanggih kalian ingin romo penemban begawan Durwa kula patus siangel banget ono wigati opo mangke badhe munjuk piyambak dateng menapun ingin romo penemban Durwa pamanujung
1: lan wonger

0: untuk manyar mata.
1: Itu kalau menembal. Awang ni ono wigati coba matra napa napa.
0: Matosi penyame pada jauh angel temenan. Bau kalau bertahan mereka subuh. Bukan wonten ingin dalam wonten dalam cawi namun kengrayi.
1: Kengrayi,
0: ayah, bujur sampai ya. Nanti wonten gedukan pernah.

udun gunung. Oh, asing-asing yang rayu, wis tadol. Kau rasa ceriki suarna pedah. Ya, begini matro, apa ngono lu? Kepirin biaya kekot selembungan ngurang. Ini lantun berban. Panggil ku ke darang-darang madusi penyamku. Jangan pun sampun tamu, kalau meloyo bumi.

0: kula kepengin sanget lampi sabar pun Sang Topo dan Sang Topo kundang kaunangunan pendito ini sampun misuwur waspada
1: tapi

0: 说吧，不信。那就是嘛，我是男生，你是谁吗？我不老个精神不老远。哦，爷爷不打，这不打，那人不服远。光年在那闹闹啥？在外地的爹爹，我打爹爹的呀，不服。哦，我们那么高呢？这不是那个啥？地瓜烂蛋，啥个？鸡蛋烧了，我们都是老人。
1: Aduh, kenapa teteh?
2: Kaki teteh kesemutan.
1: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
2: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima

0: dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Oh iya, ini setakan dari kemarin pun Bapak nyuwun pamit medal jawi siaga toto tanah Prabu harus ambil ngantos kados lari wingi sonten pun Bapak semangat ini nyuwun pamit medal jawi rekonto yang main Petro indah kisah saking istrinya ngatos-atos Bapak kartu malmu nuwun ten paring pangandika ya dawu mongso budha budhaling para dyabala tan patiping para kawon jaga negara aja nganti ana lestani koyo iki wis ana dalem rampung dalem poko rampung paling pamit petal jawi aja wae bocah wis sore ya nuwun ten paring pangandika ya kowe mulai antos kater wasos wasos hingga tun manjing ratun setelah sambun pun paripurno kebagian galengkan cek ratu

kembali Enton Alindro. Indigo sebisan rotok yang sana kali hanya tertok kosong. Ingin-ingin nalinyat mungkin dan sang sikto. Istimana aso kundur datun. Gandeng asto maling keng kerayi. Prabu Dewa Kumoro.

Iki mah jancane dinding po jatilan. Dengan disandul jatilan. Wah bendangannya kok cilik. Ini ya Pak ya. Modele nek bocah saiki iki kuwi ngendangke ora tau nganggo dilaras. Padahal sing larasan iki padha 15 padha 19 iki semene ngono kuwi ora nganggo waten sok. Kemblindingane padha 9 kendhae kok. Tuk ngontrong-ngontrong wae. Jane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kalih kula ditimbali sowan mrene. Sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Jenenge ngerti desa mono ta suwun. Saben taun ngerti desa senadyan to ora sating grupyuk mayangan. Mantan peserta siswa tegas bersih kahanan itu bisa tadi bangka kesehatan pintu-pintunya bersih rohani bisa dimulai keguyuban dan kerukunan pintu-pintunya bersih kahanan itu bisa tadi tulang dan padani kaya ini pagar diputih suruhan rumah bersih padani ya meja kursi didoli makmur dan kemana kan itu mana mami disimpin pintu ini pengetan hari proklamasi mau jingin dikake peng suita luruh peng telu ini atur puji syukur wan gusti kuih yang mau bojagat karena nambi kangen kaya mana wis mau bisa kena bebaya saya dibukar dadilan nabilah saya syukuran mono nimbali arahe dhewe diperdil-perdil bayang gamelan dhewe kanca-kanca rombongan senajan tok kuwi campur teku jane asli ning kepitung kuwi kelebu dhewe panganane kae jenenge nyindeni apa to kae tapi arene nyindeni wayang kudu ndelok wayang kok mati tuti wayange. Desa ini yang menuhi rasa kaget itu yang mudah-mudahan lenggan coba karena ya kemerutin aku paman itu aku ngomongan kan raiso tau kena aku nengkeri yang mengurut gelungan ini ngera dulu nih ini rama catatan nih lebih nanti lenggai dini penjani Ibu DRA Septorin. Oh, Bu Septorin. Gusti, kaya syukur pedagi saya rawuh. Benekat anak putuku kini dua seneng. Bindu nih, Ibu Witun. Witun deh. Bindu nih, Bu Kris. Bengar sangat menyenangkan. Eh, sing anggon telu. Mantan. Datri. Itu mantan kula biyen. Iki dadi mantane wong akeh kan ya. Kopeng lima ding bener. Kaya ora kaya tulisan bagi mau. Ayu. Ayu kuwi putuku. Sing lenggah ana wates. Purwa lestari ya, Nduk.
ingkang pungkasan okay iki ora mengglimo kok ya. Ibu Asih. Gumun banget upama to orang kaya ngene ya ora poto ya mah ya karang yo jenenge iki mengikuti zaman nek aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI wayang iki nek ora angko ngene iki lur ditinggal mung karo sing mirsani apa ndo mayang elah ya mayang apa ora dijamin laku terus aja. Oke, wong non sing mrisani terus. Ono kuwi jur sing teping tentrone. Jur nganggo cok kaya ngene iki nek ora kaya ngene iki kan ora dikenal. Sing padha mrisani kenal.

ini sampe deh. Nah, orang kono kuwi sanjane penting dingerteni mak. Ora nyuwapen bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mangkel ya, aku. Aku dalang saya kena ngadek ora ngerti ilmu dalang kuwi. Jane sesang sore delama aku ngelmuni kuwi. Lajeng aku pincang. Ayo pincang mergo kekajal kepintaranku mah. Ayo nyuwun kene sing apik ora tak werna-werna. Tahu campur satra. Nyuwun bawa ibu. DRA Ciptor ini tatu ini nembang di CDW. Engkau kayak putuku. Ayo sing sepuh di sini berkahin kok ya bang. Apa kan tadi penuhunmu kusketan. Pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok. Nih rahino. Mangga bu, mari berkahin gue putra-putra donderek. Itu nyuti kepintaran. Wis DRA sih barang gono coba. Nyambut gaya Dorauman. Wih lu bujuk.

pendengar ibu di era sektor ini pak. Diwali selindu ya pak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anakku radio kanca tani sing dicekel dening ngakiman Mbah Suto. Ora berduli mbah, wong aku ya jinom kok. Ya aku ya minang ngono wong ta nang nggon yo jinom. Kang ya bedawane dadi mbah ya. Kaca kaca bojone mbak tadi tuh kayak mbak tarik mantan nih biar wale putuku sing nembak itu gak nimbah nih aku gak kain apu serong apa ya aku sih taruh nama ini marah kutu nanggung nani bahasa Inggris

matur nuwun ya Pak. Nggih diparingi pangestu marang para disepuh nyuwun tambahing pangestu. Bapak Mbah Kang Mas lare niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene sune tenan. SMP apa rapor baru Ibu Ciptor ini ya. Ya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Mulai nih kuih. Yang ingin sengki anakku sih bunang kaya benar. Kirang wangi oh. Ah, san ya syukur. Dewan ya jan ya le ya.

Europe. Saya ditiakir mawis. Cukup semeni aja, cukup urung. Nyuwun patang sama, kayak nyuwun tentang sopo. Yang tak pilih, Bu Kris. Nah. Ini kan apa nih, mulu banget. Nggak mau nyebut Bu Kris, kok dong, buah. Nggak mau rumah tutur sasana, lho.

Tenang.

manggul mana gue biok gue. Guju par.

alah. Yo putu dadi suara asing meneh. Arep nganggo biyoga dia kayak biyoga anak putuku dhewe. Jur, monggo, Mbak.

orang bukan diberi sok. Rosok gajah tinggi langit. Munjoro poro pandowo.

Ing rai namping dengan pun koko Prabu Sang Wanci-wanci.

0: Awak ngomel, deh ngoceh, deh.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak gua wis ngomong, kon mau beh butop. Weh, butope diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teh mencret atuh. Jabah butop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu. Butope diinum atuh. Dua kapsul sedina ping 3. Menjaga daya tahan tubuh ibu, men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng gueyon wae.
0: Saha nu ngada harseng, Bapak. Aduh, aing begilira.
1: Kok bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum. Terima kasih.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
5: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
5: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
5: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
5: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 70 plus. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kisahnya.

nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

con cargo de mascarto. Sampeyan kali kula suwi-suwi dianggep kula iki wong napa? Kuwi kula kae sampeyan. Kok sampeyan ditekot-tekot bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa uang. Menteri kenapa setiap kekulah ini pun mati pun loro pulung sasi dikabar ke mudar. Mboten seneng kali pun ngabar ke mboten nonton. Ini nyata ini pun seure. Mungkar ini pun jan mboten somong nopo-nopo. Aku sampe aja ngancam lo mongko adu arep. Bisa melaju ibu. Baru emas.

aku ingin duit mau rambah-rambah korat di Kerso rosani mantem aku nipu keringkel canda rambutku.

biar nanti bolak balik godo tur di gua yang anggakan kawat yang budi aja ngomong akhirnya godo mau ya hari hari aku tak salut saja tak bentrong di ngarku biar ini kau orang mati Durno coba ngomong sama gue tegel aku pengen rasa nengok karo kelakuan itu itu rapa pohon ini deming nengar lagi ya aku mikir ketika

Tahan kecatatan Pak, aku tidur dong. Aja mamang-mamang. Pancen poni kori pesah cemacom menyari kebuk. Kau buatan mata tadi, harus sedulur tuh.

Jagat. Yumri paku ilang siji aku. Sempal tangan. Waduh putung iga ku. Waduh bagian ilang. Irung ku ilang aku. Aku mati tapi. Sikil ku ilang siji aku. Aduh mati aku rokok ku ilang. Satu berapa sah semelu mati angkat dua. Paman cengguni menjaga membetul betul kini.

kowe terus sampe karo dur. Kelonteng malah do caepokan barang kakang durno itu di sini ini ngantar nek boten pendingan piambak sing nemoni Petro Petro rabakal mundur saking gorong siro dia penyansi ngendiko sekliman

iso sing kanthi terang-terangan. Jeneng ora enggal enggal paring dawuh. Malah panjenengan ngrekake radio Bala Kurawa ta joke. Dan nganti wonten kedadian perlu jiro temetes. Ono kedadian padha tatu. Aku lagi najan tatu ampun wong tua ora jenggi napa. Ya Petro, luputku sing gede pahapuramu ya Petro. Sampai yang semaju sisan apa? Orang yang semaju sisan karo di nandangi. Orang no Petro, orang ini aku tak kondo karo kowe. Janjani yang pendito durno kok tak takoni tapi kowe keru kebelatmu sebabnya pun menang. Sepiro to kawruhku, sepiro to kepintraku. Angkot kocok pengawasan aku kurang pono. Lerak kowe kuwi duwe pesembat sing luwih. Ono babagan apa wae? Sinten? Anak Prabu Darawati iki ra kagungan pusaka kocok paisan to. Lah kok nyuwun

Ran duit to ngel pun. Sedoyo kalpatan nuwun pangapunten. Dene salah to damel rame menawa tadi apa? Nyuwun pamit Bapak Dik. Sawonten Durwadi ya.

sengkela macet. Dibel pamit mantep sang topos mudurwati kraton durwati. Kerajaan tepasin mau diusok ketingan copas dudat. Sabeng dipun bakan rong burung tajangun macani wono. Kuros yuko toto-toto. Anwati babal susan. Kamporwat yobolo. Kanjagi wono. Ingin kinar cumondoi pun Rejo gajah aku njaring por pandu Inten pantor dalu tak sabdi pun awasi Ampun ngatos wonten telis sabdi boyo Pun sumri banyu Sini kekang winten pelengi wono Negi kucapu kami nunggu sinar beting sinar Itu kalau gak kuantos tinggi dia trotok Raton Drowati Ini sinuhu kepanggian

0: Yur, sayur.
1: Mas, mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Ya, Bu.
1: Ih, bisa aja sih mas. Ada daun kelor gak mas?
2: Ada. Nih, seger, saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih mas, saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul Bu, daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah Bu. Oh iya, Ibu kenapa nggak coba Habutop aja Bu?
1: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tubuh buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
1: Wah, belinya di mana sih, Mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu. Soalnya lagi laris-larisnya.
1: Malah Aci mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisahnya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
3: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
2: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
3: bu,
2: kan.
3: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
2: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
3: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
2: Iya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

ini kan rompok yang dikasih nuhun kudu iso kaya patah yang keraton dorot ya patah rampung anak dong tajuk awak melukrah ya bu.

kalian niku gustiku. Mau kalibasan nganggu sikil, nganggu tangan, aku rat males. Dekate wong salah sinu Durwati engko nek loro nyuwun tombo. Ning bareng nyokot. Ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa kawen ngendi? Belum lagi putri kantor negara yang nyokot. Tekat-tekatan yang tawannya nih. Ampun macar, tanding kali gue sana.

0: peduli butuh menang kok. Ojo miteki iki jareku semilah. Dekati malang kali doan dono rawur orang. Betoitan, betoitan. Mati aku, mati aku. Orang peduli.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal. Gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi.

0: asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
4: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
3: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
4: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
3: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
4: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: seperti anak saya. Silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

chat. Don't talk out of your bedroom. No.

Indonesia también. Apa nak petualah? Juga kau nak pamer ni? Kau borak borak orang kerja ni. No. Mesti cuma pangapura. Ini juga topok keplok kedru. Kiri sorak gue orang. Awang si kepala sedang itu, kayak urut kan juga.

0: יאללה.
1: מוגו פוטן ביי מעלה.
2: יא רימן.
1: יא מנה רימן, מנה רימן, מנה רימן.

guys telingamu ora kato-kato, telinga mana? Telingamu mana? Mulutmu mana mulut? Mulut deh. Apa nih Peter Wong? Untuk gue gatel ya jur. Diti roke. Wah, nengono bahaya ini rangka. Mana? Mana? Pengantatmu mana? Metro rauh-rauh, ayo, ayo. Ayo, tuh. Uduh. Itu orang juga adewe. Iya apa teman? Bantu bapak juga bulet. Bukan bulet, diwe gue tau. Hasilnya kok marah ini kok suwi-wiya orang di rampung-rampung. Kan duduknya orang itu garing begini. Bikwe kong gendek kong kong. Orang gendang sedih lo. Belok aku narang ngomong. Garing marah bersih disel tom. Ingatannya 17-an, ayo 17-an, ayo. 4, 5.

Thank you.

porque hagan más. Pepe Truque.

timahan bareng warung dapur. Ngantangnya ngerah nih kok itu. Aku nek coro karek isin kok wani-wani tegel-tegele nyuwun jumben ngono lho. Mbah kek wis tuwa kek kanane kaya ngono.

0: mungkin pinjaman milu cek lo ke pinjaman pinjaman kena milu cek.
1: Bisa. Bisa.

0: njaluk mangan. Dito elek. Ora ngerti. Ora duwe nek njaluk aneh. Jalungi wis nyambung gawe sang. Nah, terus
1: halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi, Di, habutopnya.
1: Ya udah, tenang, Bu. Nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Di?
1: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar

lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu, kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyahu ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para guru, dan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dakwah yang kita jalani. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya subuh ini? Sehat? Coba jawab ya, sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah ya. Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu ba'da menunaikan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang melebihi daripada nikmat apapun. Pernah Ahilman sampaikan, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau pagi ini ayah bunda diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa ikut ta'lim, kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah berbuat dosa, apa nikmat yang paling besarnya? Fursatu taubah. Allah berikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf ya, kehilangan mungkin kesempatan belajar waktu mudanya, ya, karena dia sibuk dan segala macamnya. Kemudian di usia-usia saat ini, dia diberikan kemudahan untuk belajar talabul ilmi, maka itu nikmat yang paling besar. Rahmat. Ya. Termasuk ibadah kita. Sholat tahajud, ya. Bisa sholat subuh, nanti bisa duha. Itu nikmat. Makanya banyak orang yang, mohon maaf ya, suka bilang begini, "Ah Hilman, saya mah sholat tahajud teh biar rezeki saya lancar." Boleh gak kayak begitu? Boleh gak?
1: Boleh,
0: silahkan. Tapi mereka lupa, kalau dikasih kesempatan tahajud itu adalah rezeki. Jelas tidak? Jelas? Kan kita seringkali bilang gitu ya, "Ah, saya tahajud pengen dapat rezeki, biar urusan lancar," gitu ya, "dapat nikmat dan segala macam." Boleh. Tapi banyak di antara kita yang lupa, dikasih kesempatan sholat tahajud saja itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Maka Allahu Akbar walillahil hamd, nikmat Allah itu banyak. Setuju? Nikmat Allah itu banyak. Yang kurang apanya? Yang kurang apanya? Nah, yang kurang kitanya. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja ya. Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Allah mah gak ada yang kurang, setuju gak? Kita nih, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Ulangi. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Saya. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang. Ulangi. Yang kurang siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang kurang siapa? Saya. Saya kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar. Di sini ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya ada yang begitu? Saya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi yang selama ini kurang bukan nikmat Allah. Yang selama ini kurang kitanya saja. Sayanya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, Ahilman mengajar.

Ustaz nggak datang, saya harus bilang apa sama jamaah katanya. Saya langsung mikir, tapi saya terlambat ya berangkatnya, nggak apa-apa. Supir saya semuanya tidur. Jadi semuanya tidur. Allahu Akbar. Dan izin Allah, takdir Allah, hari ini kita masih bisa bertemu. Senang sekali. Saya itu kalau ke masjid ini kangen. Kemarin waktu saya ngisi waktu lalu masih belum pakai karpet ya. Sekarang udah pakai karpet. Lebih nyaman gak? Lebih enak gak? Kalau begini biasanya kajiannya agak lama kita ya. Oh, sampai jam berapa kita kajiannya nih? Sampai jam 8. Baik, Bapak sampai jam 8 ya. Ustaz sampai jam 6 selesai insya Allah ya. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, Masya Allah. Bunda, terima kasih sudah berkenan menunggu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapat pahala sabar insya Allah ya. Amin ya. Baik, pagi ini Ahilman coba akan berbagi tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan kita. Judulnya adalah agar lebih tenang dalam urusan rezeki. Punten, saya mau tanya, hari ini di antara kita yang hadir ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada, kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Ya untuk apa dibahas Pak? Gak ada masalah di sini ternyata ya. Coba, ada gak yang sedang gelisah dengan rezeki? Ada? Banyak atau sedikit? Yang mana orangnya? Allahu Akbar, saya lagi ini. Ini kelihatan kalau kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Allahu Akbar, baik. Pagi ini kita akan belajar sedikit lah ayah bunda. Gimana caranya agar kita bisa tenang dalam urusan rezeki. Udah waktu syuruk ya. Masya Allah. Gak apa-apa ini. Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Gak bosan? Gak capek? Yang capek siapa? Ustaz ya, baik ya. Ustaz mohon izin minum dulu. Ini sayang, ini ada minum di sini. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda, ada setidaknya ya, ada 4 konsep atau 4 prinsip tentang urusan rezeki yang harus kita fahami dan yakini. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ahilman ulangi. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Silahkan. Yang ada Quran, dibuka Al-Qurannya di rumah. Yang menyaksikan melalui Al-Ijtihad TV, silahkan. Dibuka Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Artinya, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata pun ya. Dia bergerak di muka bumi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Jelas? Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Jadi bahasa gampangnya begini, makhluk yang melata saja gitu. Ya, makhluk yang melata saja, selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia.

Makhluk yang melata aja dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Betul apa betul? Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kan begitu? Laqad khalaqnal insana fi

0: Yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustaz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin?
1: Coba.
0: Coba. Ibu bapak mikirin yang sudah dijamin. Puyeng gak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin. Kalem aja. Tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin, khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustaz? Punten. Keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin, betul gak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan, itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak, itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita, Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok, sekarang kita bahas makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular-ular lah kejauhan, Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah, Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Terus cicak di dinding, apa jobdesknya, apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Gak ada ya.

0: nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyemperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk?
1: Serius?
0: Lihat, datang seekor nyamuk. Cicaknya diem atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap gak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu, boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya gak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapetin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu?
1: Punten, punten, punten.
0: Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi gak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita gak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, kenapa cicak istiqomah, kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya gak dapat?
1: Halo,
0: kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap walaupun nyamuknya gak dapat? Apa coba? Hah? Illa 'alallah rizquha. Cicak yakin rezeki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin.
1: Halo.
0: Cicak aja yakin. Masa kita manusia enggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, Bunda sayang, kalau ada suami Bunda yang bilang ke Bunda, Papa manges awah rezekina, udah gak ada rezekinya, Bunda bilang, kata Ahilman juga Pak, kalau Bapak masih hidup, berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustadz? Semangat dengan hidup ini. Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustadz konsepnya? Walaupun rezeki sudah dijamin, konsep yang kedua, rezeki harus dijemput. Apa yang kedua? Rezeki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Enggak bisa diem-diem baik.

kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan. Bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham, kita tahu, kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15.

gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa?

kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget kalau hanya itu ya. Kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, untung, untung, sayang. Karena harusnya bekerja orientasinya apa? Ibadah. Dagang orientasinya apa? Amal soleh. Gitu. Gitu ya. Ikhtiar orientasinya apa? Dakwah. Kalaupun kita gak dapat urusan dunianya, kita dapat pahalanya, Pak. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya, barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu, kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fi sabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita, kita gak akan galau gitu loh. Kita gak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah, ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita gak kerja, kalau kita gak berusaha, kalau kita gak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa gak ikhtiar gitu? Ente kenapa gak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silakan. Yang dagang, dagang dah. Yang tani, tani dah. Yang punya kebun, ngebon dah, silakan. Yang punya sawah, silakan nyawa dah. Kerja tuh, kerja. Yang kemudian profesional, ASN atau apapun itu, ayo kerja, kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa

Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustaz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya, tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk, kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? Sepertiga malam. Terus ngapain? Tahajud, ya. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79.

0: sholat tahajud
1: tuh langsung disebutkan langsung fatahajjat gitu.
0: Bangunlah, dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu.
1: Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud.
0: Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda,
1: maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling tinggi.
0: Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ngapain Ustaz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir. Kan gitu? Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit, karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Kan begitu. Orang yang di waktu sahur, mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain, tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi. Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksud. Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita Nabi bukan. Rasul bukan. Surga belum jelas. Hisab masih menegangkan. Amal dikit. Dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahilham. Ayo. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustaz? Siap-siap. Dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan bapak ibu tahu apa pahalanya. Barang siapa yang menunaikan sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Alamat palsu lagi. Apa yang kita cari? Dunia kan? Ya Rab, kata Nabi itu jelas. Orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh, dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustaz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid.

0: Oh. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah. Kalau Allah udah jaga kita, ah, kelar hidup kita enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita, kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian, ngapain lagi Ustaz? Lanjut, gak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian, di masjid. Sampai kapan Ustaz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian Ustaz, infak sodakoh, infak pagi, sedekah subuh. Almarhum guru kita Allahu yarham Syekh Ali sering bilang, sedekah subuh. Ustaz, apa pahalanya? Ya Rob, ya Rob. Perhatikan hadis berikut ini. Ya, untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakan yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba, kecuali di setiap pagi ada dua malaikat yang turun kepadanya. Berapa malaikat? Dua. Jadi setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata dua malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa, pasti diijabah atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi. Apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Ini yang doa siapa ini? Yang doa siapa ini? Malaikat, bukan Ahilman ini, malaikat yang doa ini. Ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, apalagi? Hah? Meregese, cap jahe, buntut kasir. Medit betul. Apa? Talafa, binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa. Allahu Akbar. Tembus. Mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Makanya orang tua kita dulu ya suka bilang gini, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok. Yang ngambil ayam kan, bukan toko sebelah ya. Ayam. Ngapain lagi Ustaz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor, berangkat ke kantor. Ya, yang dagang, siapin lapaknya, bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan. Coba dari tahajud, istighfar, sholat fajar dua rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian isyrok, kemudian infak sodakoh. Masa sih rizkinya gak ada? Ya gak? Kemudian apa? Duha, sholat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan empat rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Kita gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. mau bangun rumah?
1: Cukup.
0: Renovasi rumah?
1: Cukup.
0: Ganti mobil?
1: Cukup.
0: Nambah kendaraan?
1: Cukup.
0: Beli ruko?
1: Cukup.
0: Haji umroh?
1: Cukup.
0: Nikah lagi?
1: Tidak cukup.
0: Jangan. Cukup, minta yang cukup. Kan itu yang kita minta sama Allah, betul gak? Karena banyak orang yang berlimpah tapi gak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi gak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja. Gajinya gak gede Ustaz, tapi cukup gitu. Allahu Akbar. Coba saya mau tanya, ibu bapak tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang.
1: Saya tahu jawabannya, saya tahu ya.
0: Yang ketiga jawabannya ya. Kaya? Kalau boleh milih ini mah ya. Mungkin kita gak usah minta yang banyak-banyak, tapi tenang, cukup. Itu kebahagiaan. Maka ayo duha, duhai. Jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan? Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya dalam duha kita sering doakan selalu.

Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusna naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas. Subuh kesiangan. Duha enggak mau. Zuhur kelewatan. Asar kesorean. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Ye, indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak? Sekarang kan serba enggak nentu, Pak. Betul enggak sih? Dipikir pakai logika makin enggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kencang, Bu, sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Capek gak kira-kira? Capek. Iya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres, Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rezeki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi Rezeki, gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rezeki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi Rizki. Contoh ya, sholat aja, Pak. Sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak ibu, ayah bunda, jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amalnya. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rezekinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku, kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Pak.
Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya. Kalau dalam sholat kita baca Fatihah. Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam. Itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah. Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara bapak ibu yang bekerja, kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat? Okay, orang bisa mengecewakanku. Okay, perusahaan bisa menyakitiku. Okay, semua bisa melukaiku. Tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita, kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu gak akan kecewa. Karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah. Berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah aku menyembah dan hanya kepada-Mu lah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu? Gimana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah. Berikan jalannya ya Allah. Kan gitu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Sholat itu pintu kebaikan. Sholat itu pintu ampunan. Sholat itu pintu kasih sayang. Sholat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas? Tiga. Konsep rezeki itu tawakal ke Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rizkinya. Cukup. Cukup semua. Makanya doa nih, doa keluar rumah, apa doanya? Pas kita bawa bekerja apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa

0: illa billah, maka dia akan mendapatkan tiga hal. Satu, kecukupan. Dua, keselamatan. Tiga, ketenangan atau kelapangan. Tawakal. Tugas kita cuma ikhtiar. Allah yang nentuin segalanya. Jelas? Jelas? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang. Pulangnya kapan burung itu? Burung pulangnya kapan? Sore. Ada burung yang lembur enggak? Burung keluarnya pagi, pulangnya sore. Pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit burung yang pulang membawa bekal bagi anak-anak burung yang lainnya. Kenapa? Sikap tawakal ke Allah. Ustadz, apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri ke Allah. Ingat ya, ada tiga kalimat yang beda nih. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Coba. Terserah, menyerah, berserah. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Iya, saya tahu itu di situ. Ahilman, apa bedanya? Kalau terserah, tidak punya tujuan. Terserah, itu gak punya tujuan. Dia tuh hidup mau ngapain gak tahu gitu. Urusan kerja mau ngapain, udah pokoknya saya kerja, itu gak ada tujuan. Nah, kalau sekarang udah tahu kan, kita kerja tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Dakwah gitu ya. Ya. Kalau terserah, gak ada tujuan. Menyerah, gak ada usaha. Pasrah. Udah. Ustaz, udahlah. Bapak mah tinggal nunggu mati aja, Ustaz lah. Menyerah. Kalau berserah, tujuannya ada, usahanya ada, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Selama ini, Bapak Ibu ada pada zona mana? Terserah, menyerah, atau berserah? Atau tidak tiga-tiganya?
1: Dari yurta ya, merenan. Ustaz yang ngasih kumahang kewek, cina. Gimana nanti aja?
0: Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Sok we, kerja atau? Nggak, ikhtiar mah tidak akan pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Bismillah we, nggak Allah lihat kok kerja kita? Allah lihat apa usaha kita? Betul apa enggak? Maka yang keempat, tutup pertemuan ini konsep rezekinya apa? Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Jelas? Rezeki Allah itu luas dan banyak. Setuju? Yang sempit apa? Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Setuju gak? Setuju gak? Jadi yang susah itu rizkinya. Kita yang susah itu. Susahnya apa Ustadz? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta. Terlalu kecil jika kita membatasi rizki dengan urusan harta saja. Dalam ilmu tasawuf, rizki itu dibagi 4 tingkatan. Dibagi berapa? 4 tingkatan. Rizki yang paling rendah namanya apa? Harta dunia. Jadi harta itu rizki yang paling rendah. Artinya gimana, Ahilman? Kalau kita dilebihkan hartanya, ya, jangan sombong. Karena itu baru rizki yang paling apa? Paling rendah. Begitu sebaliknya, kalau kita disempitkan hartanya, jangan putus asa. Jangan seakan-akan, mohon maaf ya, kita di PHK, oh Ustadz udahlah, aku mah udah selesai hidup ini, udah gak ada harapan lagi, hopeless Ustadz. Rizki yang paling rendah. Harta itu rizki yang paling rendah. Naik lagi, rizki yang paling tinggi, apa namanya? Apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi apa namanya? Sehat walafiat. Kudu jelas nih, afiat. Karena yang paling penting afiatnya. Ustadz, apa bedanya sehat dengan sehat walafiat? Sehat itu, punten, urusan fisik. Kita punya mata, bisa melihat sehat. Tapi kalau afiat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Jelas? Coba saya mau tanya, mata kita fungsinya untuk apa? Untuk apa? Nah, perbaiki sekarang, melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten mohon maaf, binatang juga melihat. Betul enggak? Hewan juga melihat. Tapi manusia diberikan mata. Dengan matanya dia melihat yang baik-baik. Maka dia minta apa? Sehat wal afiat. Lisan bisa bicara sehat. Tapi kalau dia sehat wal afiat, bicaranya yang baik-baik. Tidak suka bohong, tidak ingkar janji, tidak fitnah, tidak sumpah serapa, tidak sering gibah. Sehat wal afiat. Jelas? Makanya doa kita mintanya apa? Allahumma inna nas'a yang istiqomah. Jangan takut, jangan sedih. Apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira yang Allah siapkan untukmu yang istiqomah. Apa? Surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mardiyah, ridha, ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puncak sukses seseorang dalam hidupnya apa? Masuk surga. Allah ridha, kemudian masuk surga. Jadi kalau sekarang kita punya pangkat, punya jabatan, harta banyak, itu bukan puncak kesuksesan. Bukan. Kalau harta aja yang mau kita cari sebenarnya. Maka apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanna. Bapak Ibu, jangan membatasi rezeki dengan urusan apa? Harta saja. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sulit apa? Pikiran kita. Yang mahal apa? Gengsi kita. Empat konsep rezeki yang harus kita pahami. Ulangi. Satu apa? Halo? Satu apa? Rezeki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Dua, rezeki harus dijemput, diikhtiarkan. Tiga, tawakal dalam urusan rezeki. Empat, jangan membatasi rezeki dengan urusan harta dunia semata. Ulangi, satu apa? Rezeki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi gimana? Gak usah lagi khawatir urusan rezeki. Karena sudah dijamin. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin tak mungkin diambil orang lain. Kalem aja, keles gitu. Tenang aja. Dua, rizki harus apa? Dijemput, diikhtiarkan. Ayo, ikhtiar ada berapa pembagiannya? Ada berapa? Dua. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Atau dibalik, ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ayo, mulai sekarang. Tiga, apa konsepnya? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah. Bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Empat apa? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta materi. Jelas? Penjelasannya jelas? Jelas? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insyaallah, pekan depan kita ujian tengah semester ya. Siap-siap ya. Allahu Akbar. Ayah bunda, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nih, mohon izin, mohon maaf, waktu kita agak sedikit panjang ini masya Allah. Tapi ayah bunda bertahan ini masya Allah, masya Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.

illa farrajta wala maridan illa shafaita wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya aib, Engkau tutup aibnya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal. Anugerahkan kepada kami rezeki yang lapang, rezeki yang luas, rezeki yang berkah berlimpah ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka

0: silakan bermaaf-maafan kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Ahilman masih boleh ngisi kajian di sini? Masih boleh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak salah, banyak khilafnya. Wabillahi
1: taufik. Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek.

0: Saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku, tadi jatuh.
2: Dari kapan?

0: Efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Baru.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sare FM Kebumen. Selamat akhir pekan ya. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia. Pastinya pagi hari ini mulai jam 6 udah nunggu-nunggu banget pengen dengerin lagu-lagu nostalgia kesukaan Anda. Iya, boleh. Silakan merapat ya. Ditunggu gabung Anda. SMS WhatsApp Phone Live. Spesial edisi hari ini ada Rena yang temenin Anda pagi hari ini. Boleh? Yuk, langsung aja ditunggu ya. Kirimnya ke 085-186-06-9984. Sekali lagi berketan gabung bareng Rena pagi hari ini di Oldies Memories. Ditunggu nomornya di 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Iya, weekend pun harus tetap semangat. Apalagi memang mau Sabtu, mau Minggu tuh gak ada kata kerja libur. Cuma yang memang alhamdulillah ya, kerjanya dapat 5 hari aja. Berarti Sabtu Minggu libur bisa buat beristirahat, bisa untuk family time gitu. Satu lagu sudah membuka kebersamaan kita dari RC Formation, Percayalah. Berikutnya Rena munculin satu lagu dari koleksinya Brewery, Melati.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu. Anek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Tawakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Satu lagu dari Jomal Mirdad, Hati Selembut Salju. Oldies and Morris masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Halo. Waduh, mentang-mentang ya. Ya, gak apa-apa lah, anak udah libur. Seneng bunda. Bagaimana hasil rapot anak? Alhamdulillah, cukup ya. Tapi pokoknya selamat atas nilai yang sudah diraih. Ya ibu ya, itulah kemampuan anak segitu bun. Tetap diapresiasi yang memang nilainya kurang. Bukan berarti dia tidak sepintar teman-temannya, tidak. Ya kepintaran anak jangan dilihat dari angka, dari nilai. Kita gak pernah tahu loh kecerdasan, kepintaran, bakat apa yang dimilikin anak kita, gitu kan. Karena gak jamin yang ranking 1 lebih sukses untuk tingkat selanjutnya bisa mempertahankan, itu gak selalu ya. Terus yang anaknya dapat 3 besar peringkatnya, ya bagus alhamdulillah. Tinggal dimotivasi aja. Jangan ajarkan anaknya untuk besar kepala. Dan ibunya juga gak perlu yang heboh upload nilai gitu. Membanggakan, memuji anak, cukuplah di depan anak aja ya. Kalau anaknya 3, 4, nah ada satu yang lebih menonjol, nilainya bagus. Jangan buat perbandingan juga, kakak tuh kayak adik tuh bisa loh ranking 1, kamu gimana? Gak boleh kayak gitu juga ya. Oke bu, sambil masak atau sambil rumpi nih? Waduh, rumpi. Emang ada-ada. Kalau jam-jam segini kan kadang-kadang tuh kayak tukang sayur keliling lewat gitu kan. Lumayan banget, ngebantu banget kalau ada tukang sayur keliling ya gak sih. Jadi kita kayak gak perlu ke warung, kita gak perlu ke pasar gitu. Apalagi kalau udah punya langganan ya, kayak udah terencana besok pengen masak ini, udah kan tinggal pesen sama mamang sayurnya gitu. Mang besok pesen ini, besoknya dibawain. Aduh, biarpun harganya selisih cuma paling 500 lah bun ya gak sih. Paling mahal itu selisihnya daripada di pasar 1000. Tapi ya udah, memang ini keuntungan rezeki buat mamang sayur. Kalau Anda belanja sendiri ke pasar itu udah bisa dipastikan over budget, karena semua ada kepengen dibeli gitu ya. Ada parkir segala macem, nanti mamanya lihat pagi-pagi kebul-kebul ada martabak kepengen. Terus lihat bahan lutisan buah-buah jambu seger-seger banget gitu. Membengkak belanjaannya. Mana. Semoga yang udah pada chat gasik ya, masih pantau, masih dengerin, jangan cuma kirim chat terus ditinggal. Udah ya. Gak perlu pesannya ditarik lagi karena salah penyiar. Terus gak perlu kasih susulan, aduh maaf ternyata Mbak Rina. Gak perlu, gak usah di recheck lagi karena nanti WA Anda bakal naik gitu. Ya kita tetap konsisten. Bacanya urutannya tuh dari yang paling bawah, paling yang paling pertama kirim WA. Kita gak pernah ngacak sobat Star FM, kita gak pernah milih-milih. Ih ada bunder nih lebih deket sama Rena, dia aktif banget di radio, aku mau duluin dia dulu bacanya. Gak ada cerita kayak gitu ya. Kita sportif men. Kita gak ada pilih-pilih. Nah sayangnya kalau Richard WA-nya naik, yang mau gak mau bacanya pakai sesuai urutan aja gitu. Ya kan. Terus kadang-kadang miss call, udah WA terus miss call, itu naik juga. Jadi jangan salahin Rena, Manda sih kok WA aku gak dibaca-baca. Lah ya suruh siapa Richard, suruh siapa miss call. Pagi-pagi ada yang panas, ngeri. Belum mandi pasti dari kemarin kayaknya.
Bapak Ijo, selamat pagi. Lagunya sudah Bapak. Loh, salah penyanyi dikit gak apa-apa ya Pak ya. Tadi Rena putar versinya Beruri, gak apa-apa ya Pak. Sehat selalu buat Bapak Ijo. Selamnya buat Bunder Pagi. Pertama gak tuh disebut. Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Nyawarti, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Darumanto. Ada Bu Yati, Basri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andri, Mas Imam, Papa Riono. Ada Bapaknya Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal. Dan juga Mas Dani, Bang Karim, Chicken, Mbak Ahmad. Dan juga semua penggemar All Disney Morris. Terima kasih Full Barokah, sehat selalu Bapak Paijo. All This Memories, akhir pekan dengerin Hari Mukti, apel pertama. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asi, Bu Tika, Mbak Yaya, Mas Ucup, Mas Andre, Kang Imam, Bu Ayu, Bunder, Buntin, dan juga buat semuanya aja. Buat penyiarnya terima kasih. Iya, kembali kasih. Buat Bu Tuti, sehat selalu Ibu. Bu Asi, All This Memories, selamat pagi, pagi juga. Waalaikumsalam, lagunya Hati Selembut Salju, sudah tadi ya. Buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Kembar, Bunda Vito, Bunda Tini, Bunda Warti, Bunda Titin, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Darmanto, Bu Kumis, Umi Hanif, Bu Yati, Bener, Bu Ayu, Bu Karbina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Agung, Mama Ashraf, Mas Andre, Mas Yanto, Mbak Yanti Marun, Mbak Asri Purjo, Mbak Partini, dan juga bawa semua yang lagi monitor di Sara FM. Terima kasih Bu Asi, semangat, sehat selalu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mbak Bubut. Selamat pagi buat Bu Asi, Bunda, Rumi Hanif, Bu Yati, Mbak Samintan, Mama Naomi, Maul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Mbak Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Ashraf, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marian, Pak Afid, Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Basri, Mama Fauzan, Pak Deyadi, Antika, Mama Ashraf, Bunda Titin, Mbak Sakina, Mama Fiani, juga buat semuanya aja yang lagi monitor. Lagunya Satukanlah Hati Kami, Poppy Mercury. Boleh, boleh.

Baik, lagunya ditunggu Pak Bubut. Terima kasih. Ada Mbak Sri juga di Purworejo. Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya Hitam Putih Fotomu, siap. Buatnya lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, terus juga Mbak Bubut, Mbak Sakina, Bu Karmina, Bunda Asra, Mbak Cindy, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Ayu, Pak Mbak Ahmad Putri Selatan, terima kasih Mbaknya. Moga saya selalu bahagia selalu, amin. Terima kasih juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Hitam putih versi berarti ya. Berikutnya Papa Romeo, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Burung-burung putih. Selamnya buat Bapak Naura, Duren Ambal, Bapak Ijo, Putri Selatan dan juga semuanya aja yang lagi tugas, selamat pagi. Jangan lupa bahagia. Kasih ya. Lanjut, selamat pagi.

Siapa sih ini? Salamnya buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bu Ervita, Bu Tini, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Fiani, Mama Sabrina, Mas Sandi, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Imam, Bapak Doto, dan Gendro, Mbak Oom, Mbak Bunga, Mbak Nur, Umi Hanif di Kerandegan, matur nuwun. Halo Mama Kiki, selamat pagi. Buat yang sekarang terima kasih, kembali kasih Maki, lagunya apa? Suara Hati. Suara Hati Nika Ardila ya. Nika Ardila Suara Hatiku. Jadi punya siapa? Nika Ardila benar gak sih Maki? Sudah dulu ya. Yang belum dibaca nanti dong. Santai, bakal aku baca lagi nanti ya. Oh iya, Nika Ardila Suara Hatiku. Siap Maki. Semangat, sehat. Lanjut, yang lagi masak, awas loh. Jangan ditinggal-tinggal. Aku udah masak dong, ya kan. Anak-anak tuh biarpun mau libur gak libur, biasa sarapan pagi. Jadi kalau ditinggal emaknya, makanan tidak ready ya, kasihan lah ya. Biarpun ada bapaknya, tapi bapaknya gak libur kan. Gitu, kalau libur mah langsung gak usah masak gak apa-apa, tak suruh. Apa namanya, jalan-jalan pagi sambil cari sarapan gitu. Oke. Udah dulu nanti sesi berikutnya Rena bakal lanjut baca WA Anda. Sekalian buka pon live. Pagi hari ini kita tos yang samaan kayak Rena. Sepagi ini weekendnya dengerin radio sambil apa? Sambil menikmati secangkir teh moro. Aduh. Paginya berasa istimewa banget. Berasa komplit banget. Sepagi ini sudah disambut dengan kesegaran. Dengan aroma khas teh moro. Aduh, pokoknya seger banget. Ya kan? Sama ya. Masya Allah, yang punya teh moro tapi belum dibikin, belum sempet Mbak Aren ya. Nunggu sempet ya, bikin teh moro tuh tinggal tuang air panas aja. Udah, ditinggal disambi. Tapi sih, enaknya masih panas lah ya. Kalau udah anget dikit aja, Rena gak suka minum apapun. Mau kopi panas, teh panas itu ya wajib banget. Selagi masih panas tuh benar-benar dinikmatin sampai habis gitu. Gak bisa ya. Seripi dikit buat ntar lagi sampai berjam-jam sampai dingin banget. Ala. Gak tahu letak nikmatnya di mana. Yang mau beli teh moro boleh silakan langsung ke agen-agen kita ya di apotek-apotek terdekat. Kalau apoteknya jadi agen kita, insya Allah memang gak selalu ada, karena kalaupun ada, gak ada Mbak. Gak adanya kenapa Mbak? Habis. Nah, karena habis bukan karena kita gak restock produknya. Karena memang secepat itu banget teh moro ini diborong. Karena gak tahu ya, konsumen mungkin pada tahu harganya 15 ribu daripada cuma beli satu, besok butuh lagi, udah habis dibeli orang, ya udah mending gas borong sekalian. Rata-rata gitu ya, beli 3 box sekalian buat stok di rumah gitu kan. Iya dong, teh moro udah pasti bermanfaat karena ini teh kesehatan, teh herbal. Anda biasa menikmati teh dengan aroma biasa sih, melati paling. Teh-teh hitam, teh hijau. Teh apa lagi yang teh paling aromanya vanilla. Iya gak sih? Ada juga yang lemon tea tuh ada. Terus kayak yang aroma jeruk purut itu ada. Rena pernah. Apalagi sih udah paling kan. Nah, kalau ini teh moro coba. Ada tehnya, ada ketumbarnya, ada daun keloringnya, ada cengkehnya, ada serai, ada jahenya. Aduh, berasa nikmat banget. Udah kebayang dong. Masa tehnya cuma 15 ribu? Ya murah berarti kan. Coba Anda ramu sendiri.
geprek-geprek serai sendiri, cari-cari cengkeh segala macem, direbus jadi satu. Kalau nggak pas formulanya tuh kacau, kacau, kacau mania gitu rasanya. Nggak gena. Udah simple, tinggal beli aja 15.000 ya. Produk kita halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Okay. Setelah ini Rena balik lagi. Oh iya, ada SMS nanti Rena baca, mohon maaf ya. Nanti Rena balik lagi baca SMS, baca WA, buka pon live juga. Dikasih dulu satu lagu dari Poppy Mercury. Satukanlah hati kami.

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.